0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga

0: Radio FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara dengan pagi hari ini, hari Kamis? Tapi kalau kita ingat tanggal 12 kemarin, itu Pak Prabowo sempat bilang, kalau merasa Indonesia suram, silahkan cari negara lain.
1: Apakah bisa kita cari di OLX?
0: Tidak, kan bukan bekas, Del. Bukan bekas. Dari kalimat ini sebenarnya banyak makna yang bisa kita kita ambil lah dari sudut pandang yang macam-macam. Kalau menurutmu gimana, sahabat suara?
1: Ini seandainya aja ya, kita bermain berandai-andai, cuy. Kalau seandainya kau bisa pindah negara, kamu mau pindah negara ke negara mana?
0: Jujur, aku cinta banget sama Indonesia. Asik. Aku gak akan pindah dari negara ini dan tidak ada cita-cita di negara lain.
1: Atau kamu punya cita-cita untuk tinggal sama si pindah ya, cuy.
0: Tinggal itu maksudnya dalam jangka waktu lama.
1: Atau tinggal aja deh.
0: Berarti gak menetap ya?
1: Gak menetap.
0: Kayak misal tinggal, 1 bulan.
1: Tinggal bisa juga kamu tidak menjadi warga negara di sana.
0: Bener, berkarir.
1: Berkarir di sana, jadi diaspora kan bisa?
0: Bisa, pemain bola.
1: Ya, KBKB diaspora tapi pemain bola.
0: Gak harus ya, gak harus.
1: Diaspora
0: gak
1: itu
0: harus.
1: Orang yang berkarya di luar negeri, orang KBKB jadi diaspora kok pemain bola.
0: Memang, di mana ya enaknya ya? Kayaknya kalau Asia-Asia udah culture-nya masih udah bentrok gitu, Del. Maksudnya udah melebur sama Indonesia. Bisa. Jadi kurang menantang. Ke Eropa kayaknya seru.
1: Kemana kamu? Ke Afrika? Afrika ya, Afrika jelas benua ya.
0: Iya, sorry, kan kita sorry. Ngomongnya Eropa.
1: Iya. Austria?
0: Austria masih oke. Austria oke.
1: Oh, Edinburgh kan yang ditau, cuy. Edinburgh kan kota kan?
0: Bener. Austria tuh pemandangannya bagus banget, Del. Kayak wallpaper.
1: Wallpaper?
0: Iya, wallpaper yang ada
1: sing
0: di...
1: marmer. Wallpaper-marmer. Padahal stiker.
0: Bukan dong, wallpaper alam.
1: Oh,
0: jadi kelihatan ada gunungnya.
1: Window-window ngono kuwi.
0: Bener, kayak gitu. Bagus tuh di sana tuh.
1: Aku pengen nyoba ning Iceland meh. Pengen ning Swedia.
0: Kenapa? Kamu mau jadi hacking? Cocok sih.
1: Ning Iceland kan dengan lo kan, alam banget toh.
0: Bener.
1: Ya kan melihat aurora.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, enggak aku pengen ke Jepang.
0: Kenapa Jepang? Jepang Asia-Asia lagi. Kenapa Jepang?
1: Ya enggak apa-apa, aku pengen winning Jepang.
0: Karena apa? Karena apa?
1: Aku pengen menjadi warga Jepang. Gue pengen rasa kehidupan di Jepang ini sih, cuy.
0: Kehidupan
1: salah satu
0: Jepang?
1: Dream, salah satu negara impianku kini Jepang. Dan yang Korea.
0: Kamu kalau ke Jepang lebih ke pengen menganim-animkan kehidupanmu kan, Del, sebenarnya?
1: Aku ingin buat

0: Radio FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Tadi ngomongin tentang kalau seandainya kita bisa tinggal di satu negara, kita pengen tinggal di negara mana, sahabat suara?
0: Iya, kalau Adil Jepang.
1: Jepang, kenapa? Karena salah satu negara dengan tingkat kriminalitas yang rendah, cuy.
0: Yes, benar.
1: Aman, di sana tuh enak gitu. Bahkan beberapa kali, kalau misalnya saya pernah dengar beritanya, ada yang kehilangan sesuatu gitu ya. Tumbler misalnya.
0: Warna biru lagi.
1: Di Shinkansen kan? Kan bukan di KRL.
0: Bener.
1: Di sana mah Shinkansen, cuy.
0: Bener, iya.
1: Ya kan? Di Shinkansen gitu aman. Nggak hilang.
0: Buat kejahatan amal, Del. Tapi kalau buat obatnya kita juga belum tahu tuh.
1: Setan. Gue neng dintia kayak setan, coy.
0: Katanya di sana horor. Maksudnya tuh dia tuh yang agresif gitu. Walaupun gak semuanya ya. Kita gak, mungkin di Shibuya gitu juga gak deh kayaknya ya.
1: Tapi menurutku, coy, kan yang di-indi no setan.
0: Pasti.
1: Cuman bentuknya banyak yang beda.
0: Bener.
1: Kan setan itu kan tergantung dengan culture-nya juga kan.
0: Iya,
1: mereka
0: memang
1: tumbuh dengan bagaimana perspektif dari
0: tapi
1: masyarakat di sana.
0: Ada video-video YouTube gitu deh, yang dia tuh beber yang horornya sampai yang menyerang kita. Enggak cuma nampakin, berwujud, tapi beber nyerang.
1: Nyerangnya piye?
0: Banyak ya misalnya.
1: Menurut Mbak Dewi orang-orang yang nyerang.
0: Aduh.
1: Awak Dewi iso orang yang nyerang marake to.
0: Aduh kok gitu? Maksudnya apa nih?
1: Sanret. Lah iya kan?
0: Bunda, oke.
1: Okay. Ini ngomong kita menyerang, ya ngono ki sama nyerang, coy.
0: Boleh. Ya memang semuanya ada hantu-hantu di mana-mana, tapi kalau Jepang katanya gitu, Del.
1: Lebih gini ya?
0: Lebih kental kali ya.
1: Eh, aku tiba-tiba Jepang kono kan aku akan dilindungi.
0: Kak lo susi weh. Gak gini maksudnya kamu tahu video yang hai ya ya gitu kan.
1: Gue mochi, gue itu susi. Karena bakal susi rasa nganti Jepang neng GSP yono bakal susi.
0: Gak, aku bayangin kamu kayak gitu Del. Yang dikebuki.
1: Sing dikebuki. Aku mochi neng no.
0: Iya, kinyu-kinyu, kenyal.
1: Kena. Jadi aku neng jero wadah kayu guys. Aku meringkuk di sana dan dikebuki ngono kuwi. Kok KDRT jatuhin neng ngono kuwi.
0: Enggak dong. Tapi Jepang asik.
1: Jepang sih menurut kamu
0: asik, asik. Walaupun Jepang tuh ada kotanya, ada tetap desanya. Desa yang tetap kayak ini loh, Del. Yang sawah-sawah gitu juga banyak.
1: Ada.
0: Kan Indonesia kan banyak tuh mengirimkan pejuang devisa kita ke sana.
1: Ada.
0: Iya kan, disana, banyak disana, kan. Kamu tertarik jadi apa di sana? Pekerjaan ya.
1: Pengen jadi Geisha. Aku tak mengerti cinta.
0: Enggak gini.
1: Jadi Mumu.
0: Mumu Geisha banget. Kalau Geisha itu tuh kan biasanya riasannya putih. Kamu ke sana abu-abu jadinya. Beda shade. Iya. Enggak cocok
1: kan kalau kandel kita tetap putih.
0: Oh, demblok banget. Oh, harus bisa.
1: Abu-abu paling aku ya Grand Livina.
0: Ais. Iya enggak Grand Livina kalau abu-abu monyet.
1: Monyet kegelapan dong aku nanti main ngomong kegelapan nanti angel banget kisah kayak aku syoknya dia kayak kayak munyok kayak ruang gigi.
0: Enggak. Kamu cantik, Del.
1: Makasih.
0: Iya.
1: Terus?
0: Udah,
1: ngono kuito.
0: Tidak ada lanjutannya.
1: Kan yang dimau, kamu belum memberikan ini, cuman di mana gitu tanpa alasan yang jelas.
0: Turki. Dari ekspresinya Adil waktu aku nyebut Turki kenapa gitu, Del?
1: Aku iling. Apa? Ada dulu ada satu series film, gue ngerti gak sih? Series
0: Sulaiman.
1: Movie. Tuh, Cinta di Musim Ceri. Oh no. Di salah satu stasiun TV.
0: Kok
1: Cinta
0: itu?
1: Di Musim Ceri.
0: Kenapa emang?
1: Ya apa-apa, karena ketika waktu itu saya menonton Mahabharata, Cinta di Musim Ceri kayak berseberangan ngono kuwi lho, ngerti enggak sih?
0: Turki seru.
1: Iya, seru, menyenangkan.
0: Enak, bener-bener kayak kalau aku di sana ya, bayangin ya aku kayak bisa jadi princess gitu. Kapadokia gitu loh, Del.
1: Oh,
0: asik kan?
1: That's my dream.
0: Ais, ya, itu kan? Dia penthouse yang aku dream-dreamkan itu, enak kan?
1: Aku pengen neng Turki.
0: Ya? Turki. Budaya juga kayaknya masuk ya. Dengan timur tengahan gitu kan. Asik.
1: Coba sahabat suara kamu kalau bisa tinggal ya. Boleh. Kowe meh pindah negara sakarepmu wis
0: atau kita enggak ngurusin visanya lah.
1: Nah,
0: bebas.
1: Ya. Ini
0: bebas.
1: Kamu merasakan untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama di luar negeri.
0: Dengan pertimbangannya ya.
1: Iya. Sakarepmu kowe kira-kira menurutmu kamu nyaman di mana,
0: nah,
1: sahabat suara?
0: Itu dia. Boleh dong sekarang sambil request. Mas Rian tadi yuk, pagi-pagi udah request Del. Katanya Sal Priadi kita usahakan rumah itu. Enggak ada laginya, Mas Rian. Kita usahakan rumah itu aja, enggak lagi.
1: Kita usahakan rumah itu lagi, berarti apa? Dek kontraktor.
0: Terlalu banyak rumah-rumah itu.

0: 98.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kemarin kita udah ada huru-hara tentang BBM nih, Del, dan kayaknya sudah mulai terbiasa ya dengan BBM harga Rp16.000 itu. Tapi kalau untuk nelayan kira-kira apakah juga ada perbedaan? Apakah sama-sama aja apa gimana nih? Soalnya kan kalau nelayan kan juga butuh bahan bakar ya, nggak mungkin mendayung ya.
1: Walaupun tengah
0: gini
1: mendayungnya.
0: Waktu SD kan kita diajarin katanya kalau nelayan itu waktu berangkatnya malam karena anginnya dari darat ke laut.
1: Betul.
0: Kan nggak mungkin cuma ngandelin dari angin doang ya. Agak, waduh, bersabar sekali kalau itu namanya. Ini
1: sekok angin tuh apa? Terdampar, sesuai ngerti gak sih?
0: Makanya, jadi tetap harus ada BBM-nya. Dan ini juga ada kebijakan gitu yang emang sudah disepakati kalau ternyata kemarin tanggal 13 Juli Presiden Prabowo Subianto itu menetapkan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM Rp15.000 bagi nelayan yang emang mengoperasikan kapal berukuran 30-200 gross ton atau GT. Katanya gitu, Del.
1: Ini juga ditujukan untuk menekan biaya operasional ya.
0: Iya
1: ketika
0: dong.
1: Melaut, karena kan itu juga masuk dalam kos juga ya.
0: Iyalah.
1: Nanti kalau misalnya harga ikannya mau nggak sisan, KPKP wae munda, awak dhewe mangane opo?
0: Sego tok.
1: Wong saiki diet wis opo? Diet karbo, kowe ngerti ra?
0: Memang.
1: Protein munda.
0: Itu isone, berarti
1: terus ramangan sego, kowe meh mangan opo?
0: Ora mangan.
1: Mangan ati kowe,
0: Gusan.
1: Kalau dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto ini menjelaskan sahabat suara kalau harga khusus itu lebih rendah dari biaya produksi solar. Jadi kisarannya tuh 18.600 per liter. Selisih dari biayanya itu sekitar 3.600-an yang akan ditanggung sama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Jadi tidak membebani APBN. Dan juga pemerintah menyiapkan kuota solar sebesar 400.000 ton untuk 6 bulan ke depan. Dan juga Soka Kementerian SDM akan segera menerbitkan aturan pelaksana sebagai dasar penerapan kebijakan harga khusus BBM bagi nelayan tersebut.
0: Tuh, berarti udah diatur ya.
1: Berarti kan, tapi kan ketika proses pembelian orang kudu tahu nek iki nelayan, coy.
0: Iya.
1: Ora?
0: Bener.
1: Ora dhek ngapu sih?
0: Ya itu verifikasinya pakai apa
1: nah,
0: gitu
1: verifikasinya
0: ya.
1: Verifikasinya kan ngitungan gua pagi.
0: Jangan sampai waktu beli BBM-nya harus sambil bawa kapal-kapalnya. Kayaknya kalau kayak gitu agak repot ya, Del ya.
1: Angel.
0: Kayak
1: gede, aduh, banget.
0: Gendong banget.
1: Menganggo mesin klodok klodok klodok klodok klodok Yuan.

0: 107,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kayaknya nih sahabat suara, kalau saya sebagai orang biasa ini, warga sipil membayar pajak, terus disama-samain kayak saudara yang lain, misalnya nih, Bintang, kamu saudaranya Raffi Ahmad ya? Saya akan dengan lantang bilang, yes, benar! Karena seru loh, Dil, kalau misalnya kita punya saudara artis atau orang terkenal, siapa tahu kita dapat apa, kayak kecipratan gitu.
1: Jadi komisaris misalnya? Ya siapa ngerti?
0: Siapa tahu itu kalau POV kita. POV kita disama-samain atau dibilang saudara sama orang terkenal tuh kita seneng. Walaupun faktanya mbuh.
1: Iya benar. Siapa tahu kita adalah orang terkenalnya.
0: Amin.
1: Ya. Tapi kalau seandainya sahabat suara, kamu memang kompeten dalam satu hal dan kamu punya, tapi nek biyen aku lali deh. Aku mbien BUMN apa di mana gitu ya sahabat suara. Seingat saya itu tuh ada pertanyaan tuh, apakah punya hubungan keluarga dengan orang yang bekerja di sana. Biasanya ono tuh sahabat suara pertanyaan-pertanyaan
0: waktu
1: kayak
0: apa,
1: gitu.
0: Waktu tes itu.
1: Waktu mau masuk.
0: Oh iya, berarti belum tes.
1: Saya
0: registrasi
1: lupa,
0: gitu.
1: Saya lupa deh, kayaknya masih
0: awal-awal.
1: Surat kan biasanya ada surat-surat pernyataan tuh. Kayaknya tuh di waktu-waktu itu.
0: Oh.
1: Punya hubungan keluarga enggak?
0: Kamu
1: mungkin
0: bilangnya
1: juga.
0: Apa?
1: Ya rantai nek duwe ya piye.
0: Ya, karena cuma tanya.
1: Karena mungkin juga itu sebagai salah satu cara untuk biar apa ya, ada hal yang murni, maksudnya dalam arti bisa tutup bantuan orang dalam, ngono
0: gitu. Benar, enggak ada ordal ya kalau mau ngapa-ngapain ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau emang ada saudara ya bilang ada. Kalaupun enggak ada ya udah bilang enggak ada aja. Jangan ngaku-ngaku atau lagi jangan menampik kalau emang ternyata dia bersaudara, Del.
1: Nah, ini enggak tahu ya. Ini apakah ini memang bersaudara
0: dia.
1: Atau bersaudara atau tidak, ini enggak tahu nih. Kalau yang satu ini ya sahabat suara, karena beberapa waktu lalu Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo itu kan emang sempat lagi viral dengan beberapa isu-isunya ya kan.
0: Benar.
1: Salah satunya adalah ketika ada yang ramai membicarakan bahwa ternyata ponakannya yang dibilang ponakannya dalam tanda kutip, artinya kita nggak tahu ya apakah ini ponakannya benar atau enggak, itu menjadi salah satu komisaris di PT Pembangunan Perumahan TBK.
0: Yes, awalnya tuh namanya kan ada Aisyah kan,
1: Aisyah itu, Zakiyah.
0: Yes, dia dijadikan komisaris PT TBK yang menggantikan
1: PT Pembangunan Perumahan Kak. PT TBK, semua PT budinya TBK.
0: Padahal mau aku sensor, tapi kayak
1: kan orang yang gini.
0: Ya udah, nggak usah disensor ya. Nggak apa-apa ya. Iya, itu menggantikan Hernando Sunarmanto dan dibilang juga kalau diduga Aisyah ini punya hubungan kekerabatan dengan Pak Dodi. Nah, apakah itu benar? Apakah tidak? Ditanyakan sama wartawan.
1: Betul.
0: Di suatu waktu kemarin. Tapi responnya Pak Dodi kayaknya mungkin kesel banget kali ya. Terus jawabannya adalah, gue kasih sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua.
1: Sebenarnya netizen tuh mempertanyakan apakah memang benar ada hubungan kekerabatan. Yang kedua yang dipertanyakan adalah apakah memang berkompeten untuk jabatan itu.
0: Si Aisyahnya itu ya.
1: Iya. Terus mesti kayak umroh nek bisa membuktikan, coy.
0: Nah, aku gelem ya.
1: Nah,
0: aku umroh.
1: Nah, aku ki bingung ngerti.
0: Kenapa?
1: Nah, aku menang piye?
0: Loh, ya dilelang aja deh umrohnya, Del.
1: Emang oleh ngono kuwi.
0: Ya lumayan, hadiah dari Menteri PU gitu.
1: Ngono kuwi. Masalahnya apa aku dan sekeluargaku tetap iso mangkat.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.2 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kayaknya hari ini semangat banget ya. Kayak pengen banget kita tuh menyuarakan hal-hal kebenaran.
1: Ngerti-ngerti hal-hal kebenaran. Emang kebenaran apa sih yang mau disuarakan?
0: Enggak, kita terlalu ini banget positif vibes ya.
1: Biasa sih.
0: Oh, biasa.
1: Biasa enggak. Aja sih.
0: Aku kira udah paling positif itu. Enggak ternyata.
1: Enggak sih. Mungkin kan bisa positif. Aku lebih apa?
0: Apa?
1: Suam-suam kuku.
0: Aduh.
1: Bisa positif, bisa juga negatif.
0: Oh,
1: aku
0: gitu ya.
1: Tergantung perspektif.
0: Oh, kacamata orang beda-beda.
1: Betul, betul, betul.
0: Kacamata
1: betul.
0: Jaran.
1: Kacamata jaran.
0: Beda-beda kan?
1: Iya, betul, bisa.
0: Kenapa?
1: Bisa.
0: Kenapa? Tahu enggak sih, tadi kan aku kan ngelewatin SD dekat SMP 5. SD apa ya itu ya?
1: SD dekat SMP 5.
0: Iya. Yang dekat DKT.
1: Oh, iya, tahu. Serayu apa ya?
0: Nggak
1: apa
0: tahu, ya? Pokoknya itu. Kan kalau anak SD kan masih dianterin tuh. Ih, tadi banyak tuh orang tua udah nganterin anak-anaknya gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi lucu. Kayak menggemaskan.
1: Kamu dulu masuk SD umur berapa?
0: Harusnya udah
1: 6
0: 7.
1: Apa 7?
0: Harusnya udah 7.
1: Kamu udah 7. Mm-hmm, berarti 7. Kamu masuk yang tim 7 tahun.
0: Tim 7 tahun.
1: Karena aku masuk SD 6 tahun, cuy.
0: Mm-hmm.
1: 6 tahun. Dan tapi TK aku suwi.
0: Karena
1: dulu kita ini kuit itu masalah TK aku suwi.
0: Tapi,
1: bukan karena masalah pendidikan.
0: Apa?
1: Waktu itu aku lah gelem ngurusi aku kita ini.
0: Tinggal TK wae 5 tahun wis ben lah.
1: Tapi bin ono satu istilah karena dulu aku tuh anak tunggal sampai umur 8 tahun. Karena aku punya adik ya kan umur segitu tuh. Jadi aku gak punya teman. Terus sama orang tua aku ada bien istilah dititipke.
0: Oh, ya aku bener.
1: Ditipke.
0: Aku ngopeni deh.
1: Nek kuwi.
0: Tapi istilah lainnya dititipke.
1: Istilah dititipke. Alus ya gitu ya.
0: Iya, bener.
1: Asik kita bosen ya dengan anak ini ya.
0: Oh, gitu. Skrepoti.
1: Sudah mulai besar nih, tidak menarik lagi. Kok kita jahat banget orang tua aku
0: ngono. Boros.
1: Jajan terus lagi ya. Terus dititipnya lah di satu TK.
0: Itu berarti masih usia berapa? Tiga?
1: Tiga, tiga tahun gitu. Tiga tahun aku dititip ke. Terus pindah ke TK yang lain. Untuk biar bisa masuk SD-nya tuh SD yang masih satu kompleks sama TK itu.
0: Iya.
1: Empat tahun, lima tahun, enam tahunnya SD.
0: Mm-mm.
1: Jadi saya gak tahu ya apakah saya masuknya ngalamin PAUD tapi enggak ya.
0: Gak tahu karena kan biasanya ada yang PAUD ada TK tuh jadi satu tempat.
1: Iya.
0: Nah kamu masuknya apa? Apa tempat bermain? Taman bermain?
1: Enggak, aku TK. Teman kanak-kanak. Gak ada TK kan ada TK, ada TK, ada KB kan. Kelompok bermain aku TK cuy.
0: Oh keren. Kamu berarti pernah mengalami TK senior. Karena terlalu lama di TK.
1: Oh no. Tadi cilik-cilik udah aku, iya kak.
0: Respect. Kamu
1: respect.
0: Kamu ini nodongin, ini mintain permen gitu-gitu kan. Malak-malak permen.
1: Aku njaluk Yupi Love.
0: Kenapa yang enggak burger sih?
1: Lah pengen aku sing burger.
0: Yaudah.
1: Pizza aku pengen nih. Kan ono sing.
0: Terlalu
1: pizza.
0: Di-slice ya.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin tentang lamanya
0: sekolah.
1: Wajib belajar,
0: mm-hmm.
1: Dulu kan saya tuh 12 tahun nih.
0: Iya.
1: Sempat 9 tahun. Terus habis 12
0: tahun. Sekarang
1: naik lagi cuy, jadi 13 tahun cuy.
0: Wih. Satu tahunnya di mana?
1: Jadi ini ada revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
0: Mm-hmm.
1: Ini mengatur tentang perluasan program wajib belajar jadi 13 tahun. Dari sebelumnya itu 12 tahun, sahabat suara. Nah, penambahan satu tahunnya ini dari anak usia dini atau PAUD, pendidikan anak usia dini.
0: Oh, berarti sebelum SD lah ya kita sebutnya.
1: Belum, jadi satu tahun dulu di PAUD, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi poin pentingnya sebenarnya itu adalah untuk pembentukan karakternya dulu di PAUD ini.
0: Dan ini bukan kita ngasih, maksudnya sebelum SD harus bisa baca, tulis, ngitung, enggak. Karena biasanya kayak gitu deh sekarang.
1: Iya, betul.
0: Masuk SD tuh dituntut baca, tulis, hitung udah jago, padahal belum tempatnya, belum masanya. Jadi mungkin itu khususnya adalah di pembentukan karakter kali.
1: Di pembentukan.
0: Tapi ini masih rencana kan?
1: Masih rencana.
0: Belum yang udah dipastikan jadi undang-undang atau aturan gitu kan?
1: Belum. Revisi, akan ada revisi undang-undang sahabat suara. Tapi aku sempat mikir tahu mau.
0: Kenapa?
1: 13 tahun. Berarti ada yang ada kesempatan setahun nunggak ki maksudnya.
0: Enggak gitu dong.
1: Ya kan aku mikirnya ngono.
0: Enggak, masa kita nunggak? Masalahnya nunggak tuh satu tahun kayak enggak enak.
1: Lah ngapa?
0: Aku malah mikirnya tuh SMA-nya 4 tahun, kayak SMK gitu. Jadi
1: oh,
0: ada
1: satu tahun magang.
0: Aduh, terlalu apa?
1: Ambekanku kita iso mandek aku nek kudu ngono kuwi.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: 88,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kenapa tadi sempat ono suara ambekan sih ya? Itu apa? Menandakan untuk ketika kita berenang, seringkali kita harus mengatur nafas.
0: Apalagi mendaki, harus mengatur tempo. bener loh kalimatnya.
1: Iya, betul.
0: Kan terus berenang, terus mendaki kan.
1: Betul.
0: Hebat berarti kita.
1: Mendaki rasa ngatur tempo, ngatur nafas kok ya.
0: Memang. Ngatur tempo itu buat ngatur nafas. Karena kan dia gak cuma bawa badan, bawa carrier. Jadi emang harus temponya, apalagi kan daki, Del. Curam.
1: Carriernya juga masih dalam proses ya.
0: Iya, gak ada order lagi kan.
1: Karir dong.
0: Au.
1: Makasih ya, kita cukup ada chemistry di momen ini.
0: Iya.
1: Lumayan lah.
0: Maksudnya momen gak nyambung-nyambungnya tuh gak nyambungnya nyambung banget ya.
1: Sering kali kita seperti itu.
0: Gak apa-apa. Kamu pengen daki gak, Del?
1: Apa?
0: Daki.
1: Aku pengen easy hiking sih. Gue ngejak aku daki, kita yang kose ya.
0: Oh iya nanti.
1: Aku paham juga dengan kondisi tubuhku.
0: Easy hiking tuh maksudnya kemana?
1: Plunyun iso.
0: Plunyun masih bisa?
1: Bisa.
0: Gunung Api Purbo?
1: Aku dong tau nono cuy.
0: Gunung Kidul?
1: Gunung Sembuh? Kaget banget sih. Anak yang sana Gunung Lawu aku.
0: Gak usah mau cari apa sih Del, kamu Del, ke Gunung Lawu Del. Udahlah, kamu mensyukuri apa yang kamu miliki sekarang aja.
1: Iya.
0: Cukup saja dengan kebutuhan-kebutuhanmu.
1: Indis ekonomi cuy.
0: Kamu tuh indis ekonomi, bukannya kamu kurang pemasukan, tapi kamu tuh kurang cerdas memilih tempat untuk membeli kebutuhan.
1: Hoi.
0: Iya kan?
1: Dia.
0: Mending kamu tuh ke Alfamidi aja, karena nih sekarang ada spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Kamu belanja di Alfamidi nih, bisa dapetin promo-promo double surprise khusus member Alfamidi. Belanja aja tuh minimal Rp100.000, dan di dalamnya ada produk house brand private label, atau cut fruit, atau daily fresh juice, minuman, makanan jadi. Nah, kamu bisa tuh dapat cashback sampai Rp50.000. Dan gak cuma itu aja, bisa berkesempatan menangin hadiah uang tunai 1,9 juta, terus masih banyak lagi tuh hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung belanja sahabat suara, raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
9: @iswara.official.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah diingetin tuh, sekarang ayo langsung gas ke Alfamidia aja. Apalagi sekarang ada spesial Semarak ulang tahun Alfamidia yang ke-19 dan ada program promo double surprise khusus member Alfamidia. Tinggal belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi. Kamu bisa dapetin cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan dapetin hadiah uang tunai 1,9 juta. Masih ada juga hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung sahabat suara, belanjanya gak usah bingung di mana, langsung aja ke Alfamidi. Udah banyak kali mau kemana aja juga udah ketemu sama Alfamidi. Jadi langsung belanja ke Alfamidi sekarang juga. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Ustaz.
1: Alah. Gak apa-apa deh, untuk kami sini dibuka dengan sedikit receh kayak mungkin plesetan ataupun juga singkatan versi suara kayu. Kaktus yang aku puter untuk jadi lagu awal nemenin kamu sahabat suara sampai nanti jam 12 siang. Ayo kita nongkrong bareng Dega Himawan. Lagu berikutnya aku kasih lagu yang paling banyak.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia, Roni Parulian yang barusan aku puterin buat kamu, Salahi Aku. Ada dalam sebuah hubungan, kadang-kadang kita ngerasa kok ada di ujung jalan yang flirting gitu, lucu juga kayaknya. Tapi begitu kita ditanya, mau pilih yang mana nih, yang mencoba untuk kasih sinyal baru atau sama yang lama? Ya tergantung saldonya ya. Pasti pilihnya pasti yang lama. Kadang-kadang gitu ya, pasangan kita punya nilai 8 gitu, tapi kadang-kadang kita masih nyari 2 itu dari yang lain. Gitu juga gak sih sahabat suara? Dah, lagi aku rasain gak? Gak usah dibahas dong. Kenapa? Jadi panas ya. Panasnya di hati gitu. Diademin dong rasa bersyukurnya. Terus juga mungkin ngajak jalan pasangan lagi biar ada letupan-letupan baru di romantika perjalanan hubungannya. Panas di hati sih masih bisa disiasati dengan seperti itu ya, beribadah yang jelas, terus juga tuntas gitu. Panas di cuaca, aku barusan baca nih sahabat suara bahwa kemarin sempat kita ngobrol tentang gelombang panas yang ada di Eropa ya. Jauh sih iya, cuman sepanjang saya sampai dengan sekarang ini, kayaknya ini baru yang paling sering saya dengar berita informasinya bahwa sampai dengan 45 derajat suhunya di sana. Dilaporkan bahwa ada 14 ribu warga Eropa ini meninggal dunia. Jadi data kematian awal dan juga estimasi peneliti ini menunjukkan sedikitnya 14 ribu orang meninggal dunia. Itu terbagi di 6 negara Eropa yang paling terdampak. Dan ini berdasarkan dari para peneliti ya, angka yang muncul ini jauh di atas tingkat kematian normal. Kalau persentasenya ataupun juga perhitungannya sendiri, sebentar, saya 2.000 kematian ini ada di Perancis, 1.740 di Belgia, 6.800 di Jerman, sampai dengan 480 di Belanda. Dan ini ternyata Spanyol dan juga Inggris juga terdampak ya gelombang panas. Masing-masing korban di sana ada 810 dan juga 2.200 kematian selama periode perhitungan sampai dengan akhir Juni kemarin, sahabat suara. Hai, kalau kamu rasa sekarang sumuk gitu ya, masih tetap bersyukur ya. Orang Jawa kan gitu dilihat dari syukurnya ya. Sumuk di sana. Ya biasanya kalau ngasih angin aku nggak bisa, ngasih utangan apalagi. Ngasih lagu yang bikin adem boleh ya. Sama nanti jam 12 siang, lagu-lagu yang nyaman di telinga, anyep di dada. Kamu bisa dengerin dan juga kamu bisa bantu request. Aku tunggu di nongkrong bareng sampai jam 12 siang.

Suara Jogja, suara warga Indonesia yang sore kemarin bikin serdu Iswara Jogja. KLFG, it's only me yang aku puterin untuk kamu sahabat suara yang kemarin sore mungkin sempat ngobrol-ngobrol bareng sama Grace Cantona. Main ke Jogja kemarin, sukses terus KLF. Siang ini lagi pengen ngapain sahabat suara? Tiba-tiba nanya gitu ya, siapa tahu keinginan kita sama, kan aku bisa nebeng numpang gitu untuk mewujudkan keinginan bareng. Penyiarnya nunut. Beberapa status kemarin saya ngeliat teman-teman yang nganter anak-anaknya, ponakan, terus juga saudara untuk masuk sekolah gitu. Ada yang ngerasa hatinya potek gitu. Papahnya karena baru pertama kali anaknya ini masuk sekolah. Jadi harus berbagi waktu gitu. Emang gitu ya rasanya? Belum pernah kan soalnya saya, makanya aku nanya gitu sama suara. Tapi untuk meningkatkan konsentrasi, ini ada beberapa ini ya. Beberapa trik, terus juga beberapa keputusan juga di penggunaan gawai di sekolah yang mulai dibatasi. Ini kalau informasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'i ini menerbitkan ada surat edaran. Jadi tujuannya untuk penggunaan gawai ataupun juga gadget sekolah ini dibatasi. Karena setelah dari sekian banyak pengamatan juga penelitian ya, kalau ada penggunaan terlalu banyak di sekolah, di kegiatan belajar mengajar, itu potensinya konsentrasi belajarnya berkurang, oh jelas. Selain itu juga menurunkan kualitas interaksi antara murid sampai dengan sesama murid ya, terus juga sama guru juga. Dan yang harus diantisipasi adalah kuat resiko untuk penyalahgunaan teknologi digital yang bisa berdampak terhadap kesehatan fisik ataupun juga mental dari murid itu sendiri. Maka dari beberapa pertimbangan, hal itu tadi nih yang membuat surat edaran ini ada. Jadi penggunaan gawai di sekolah dibatasi. Mungkin orang tua yang sekarang lagi dengerin siaranku siang hari ini, ada kebijakan-kebijakan sendiri di sekolahnya, siapa tahu di-share di sini menjadi inspirasi ataupun juga ngerasa bahwa oh ternyata iya ya bisa ya diaplikasikan untuk saudaraku, anakku ataupun juga ponakanku. Boleh berbagi ya, nanti aku bacain. 0812299888887 atau boleh ntar lagi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng live TikTok di @himawandega. Yang request lagunya Chris Dayanti. Oke, aku langsung cariin dari sekian banyak lagu enak milik Mimi. Aku pilihin yang apa, kadang-kadang pusing loh sahabat suara kalau request lagu tapi dia cuma sebutin aku pengen dengerin lagunya Chris Dayanti dong, enggak manut gitu, sakarepmu gitu. Oke, okay, aku coba puterin lagu enak ini yang harapannya kamu bisa nyanyi bareng ya, singalong bareng ya. Yang masih mau nambahin silahkan lewat 0812299888887. Aku tunggu requestan kamu di nongkrong bareng Dega Himawan sampai nanti jam 12.

0: suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Dega Himawan sampai nanti jam 12 siang. Kamu yang begadang terus nonton, ya pasti ngerti ya tentang Inggris nih, yang udah bikin fansnya senyum-senyum duluan, happy gitu ya. Lako di menit-menit terakhir malah kena plot twist, ya kan? Bola emang gak pernah bisa ditebak, ya kan, sahabat suara. Jadi kan Inggris ini sempat unggul lewat golnya Anthony Gordon di babak kedua, dan juga sempat kelihatan bakal lama nih sampai akhir pertandingan. Tapi ternyata Argentina juga tetap kekeh, gak mau nyerah gitu aja. Di menit ke-85, jadi Enzo Fernandez ini lepasin tembakan jarak jauh yang bikin skor jadi imbang 1-1. Terus pas banyak yang udah mikir, wah kayaknya ini extra time nih ya. Di masa-masa injury time-nya, Messi ngasih umpan manis ke Martinez dan juga kayak gampang aja tinggal sundul gol gitu. Dan Argentina langsung ngebalikin keadaan jadi 2-1 dan juga resmi berarti lolos ke final Piala Dunia 2026. Dan juga plot twist-nya nih ya, sahabat suara, ternyata pagi tadi bukan cuma skor Argentina aja yang naik jadi 2-1 lawan Inggris. Tapi ternyata berdasarkan informasi dan juga berita, harga bahan pokok di Indonesia juga pada naik. Curiga nih gara-gara Messi bermain gemilang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

Di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sekarang bulannya masih bulan Juli, berarti kalau ngomongin hujan berarti ya masih beberapa bulan lagi ya, kalau sesuai dengan prediksi dan juga pelajaran yang kita terima dulu gitu. Pas hujan datang, biasanya yang kita pikirin apa sih? Jemuran belum diangkat, motor kehujanan, atau malah males nih buat keluar, mager gitu. Beda tapi ya, di dekat sini ya, gak jauh dari Suara Jogja di Sleman, air hujan disulap jadi air bersih. Ya kok bisa? Jadi ini informasi segar dari warga Padukuhan Gemawang, sahabat Suara. Itu berarti di daerah Sinduadi ya, sekarang sudah punya fasilitas yang bisa ngolah air hujan dan juga mata air jadi air bersih. Yang ngolah bukan cuma coki aja berarti. Pakai teknologi reverse osmosis atau RO. Jadi bukan cuma buat ditampung aja, tapi beneran diolah biar aman untuk digunakan warga. Jadi program ini merupakan hasil kerjasama dari PT Hutama Karya, Yayasan Kinari Anak Bangsa, Sekolah Vokasi UGM, sama Pemkab Sleman juga. Dan goalsnya adalah biar jadi solusi nih soal air bersih. Apalagi sekarang kondisi sumber air kan udah, apa ya, bisa dibilang tuh gak stabil gitu. Jadi segar. Nah, kamu lebih memilih untuk gimana nih? Dapat segar karena cipratan air hujan yang menjadi bersih dan juga layak guna untuk masyarakat, atau jadi segar karena dapat cipratan proyek? Pilih yang mana? Aku gak ngomongin proyek pemerintah, enggak sih. Proyek yang lain juga boleh ya. Tapi ya memang banyak lagi proyeknya pemerintah. Ya semoga semuanya juga seperti yang dilakukan warga Sleman, tepat guna bagi masyarakatnya.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Dega Himawan masih sampai nanti jam 12 siang, sahabat suara. Sudah nganterin lagunya Ensheng, This I Promise You. Sudah aku puterin ya. Sudah jam 11:30 kurang, sudah mulai merencanakan untuk makan siang sama siapa, di mana. Enggak, Juli ini aku enggak tahu ya, karena anak-anak masuk sekolah ya. Buku, terus sepatu, tas, ditambah lagi seragam juga ya. Membuat tabungan jadi agak sedikit menipis. Aku mau ngirit aja deh, Gak. Makan siangnya aku mau mie instan aja. Oh, gak apa-apa, sama. Ada faktanya ternyata, sahabat suara. Jadi ternyata ya, kalau kita ngomongin tentang mie instan, kita tau lah kalau itu tuh gak sehat-sehat banget. Bahasa aku halus ya, gak sehat-sehat banget ya. Dicap karena banyak kandungan garam, lemak, proses pengolahannya yang dikaitkan dengan berbagai macam resiko penyakit gitu ya. Faktanya ternyata ini ada hal yang berbeda juga yang ditunjukkan. Berdasarkan dari perhitungan ya, meski reputasinya bisa dibilang buruk, mie instan ini justru semakin digemari di seluruh dunia. Ini kolektif datanya, gak cuma di Indonesia saja tapi di dunia. Karena terbukti dari berbagai macam proyeksi industri, nilai pasar mie instan global ini diperkirakan meningkat dari, perhitungannya kalau ngomongin soal duit aku harus hati-hati, 64,67 miliar US dollar. Berarti kalau dirupiahkan setara 1,6 triliun. Ini perhitungan pada masa 2025. Terus naiknya di perhitungannya ya, ini bisa naik nanti sampai dengan 1,77 triliun. Emang enak banget ya. Para ilmuwan juga memberikan sedikit apa ya, reason gitu, penjelasan sederhana tentang mengapa mie instan ini begitu digemari. Makanan yang sangat menggoda otak kita gitu. Jadi penelitian tentang makanan ultra proses ini menunjukkan bahwa kombinasi kalori tinggi, garam, lemak, karbohidrat, ini terkadang gula juga, ini membuat mie instan ini punya tingkat hyperpalatability, artinya adalah makanan yang dirancang untuk sedemikian rupa sehingga memicu keinginan untuk terus dan juga terus untuk hap melahapnya. Gitu juga kah? Kamu seneng yang mana? Kalau ngomongin tentang mie instan, kamu seneng yang super itu? Seneng yang sedap itu? Atau yang lain? Sini, ngobrol sampai nanti jam 12 di Nongkrong Bareng Dega Himawan.

warga Indonesia bahwa yang biasanya dari kubikel ngantuk karena cek emailnya banyak banget deh, kan? Ini tugasnya belum selesai loh, masih udah ditambahin lagi tugas yang lain. Mohon maaf, saya cuma mengingatkan, itu namanya kerja ya. Jadi memang harus disyukuri, paling tidak kita harus punya mitigasi sama diri sendiri. Kalau ngerasa bahwa terlalu banyak, ya udah dikerjain ini dulu, habis itu pantry, ngopi dulu, setelah sudah mulai agak sedikit kendor, baru dikerjain yang lainnya biar gak terlalu numpuk di pikiran dan juga gak terlalu bikin kita ngerasa bahwa semuanya itu jadi beban. Karena kan tetap gimana pun rezeki ya, memang jalannya berbeda-beda, termasuk salah satunya memang harus mengerjakan pekerjaan itu, ya kan? Terima kasih siang hari ini. Bolehkah aku dikabari, sahabat suara, kamu mendengarkan siaranku itu dari mana? Litren, Pengok, terus Jakal kilometer 14 misalnya. Aku lagi di pom bensin Condong Catur. Gak apa-apa cerita dong. Sambil request lah dua lagu bakal aku puterin. Satu lagu Indonesia, satu lagu Barat ya. Satu lagu Indonesia, satu lagu Barat. Silahkan kamu bisa tambahin playlistku di Nongkrong Bareng Dega Himawan. Hai, di tengah bulan Juli ini, semoga kondisinya semuanya baik ya, hati, pikiran, keuangan. Kalau ngerasa bahwa bobol nih gak karena sekolah anak gitu, mungkin mempersehat diri dengan puasa. Itu yang aku lakuin, sahabat suara. Alih-alih untuk mempersehat diri, sebenarnya untuk mempersehat rekening pribadi, ya kan. Lagu enak berikutnya langsung ngantri aja deh. Yang pengen dengerin lagunya Leto dari sekian banyak, kangen sama suaranya Mas Sabrang Damar Panuluh ini, aku sugin buat kamu Sandaran Hati. Boleh ya? Yeah.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia, lagu terakhir untuk mengantarkan aku pamit sahabat suara. This is coming from Mika, relax, take it easy. Segala sesuatu ya pasti ada tantangannya, mungkin juga selain tantangan juga dia berjalan bareng sama tekanan juga. Gimana caranya untuk kita bisa bikin semua jadi relax, gampang aja, tapi bukan gampangin, paling tidak menenangkan diri sendiri untuk lebih pasti, lebih adem untuk menjalani. Udah ya, kita besok ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12, besok kita nongkrong lagi, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Untuk nemenin semua aktivitas kamu, gak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja. Di 88,7 FMI, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Dega Himawannya pamit, Assalamualaikum.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: 1,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz, studio Wijaya 80 dengan terakhir kali. Tapi suaranya sekarang selain masih ada hari-hari lainnya juga, semoga tetap bisa berjumpa terus. Kebersamaan kita hari ini masih sampai nanti jam 2. Makanya saya masih menanti nih buat kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Seperti Nastu yang sudah absen di WhatsApp ya. Seperti biasa juga Nastu bergabung via streaming dari Korea. Yang bilang beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, bekerja keras demi masa depan, semoga yang baca diberi kesehatan. Asik. Walaupun di Koreanya cukup lama, dia tetap ingat pantun keren Nastu ya. Katanya mau ngasih tahu cuaca di Korea lagi 37 derajat. Cocok nih pakai kipas koperasi desa biar dingin. Jangan Nastu ya. Walaupun sampai hari ini belum ada kabar tuh sahabat suara terkait dengan anggaran yang udah ditulis dan bikin rame sejagat negara ini, berapa triliun itu anggaran yang kemarin sempat saya bahas juga. Belum ada kabar lebih lanjut lagi. Nah kan saya jadi mau bahas itu. Cuman itu nanti aja, mau lanjut dulu deh bacain WhatsAppnya Nastu ya. Nastu di Korea tetap update sama berita di sini Nastu ya, keren banget loh. Katanya mau request lagunya dari Indra Sinaga yang terjemahan cinta. Oke nanti coba aku cariin ya. Terima kasih Nastu sudah bergabung. Dari Korea kita melipir ke negeri jiran. Ini ada salah satu sahabat suara juga di sana yang selalu setia mendengarkan siaran saya siang hari ini. Ada Elvin yang katanya mau absen, terus mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Karena cuaca di Kuching, Sarawak, Malaysia sudah ada mendung dingin, ada hujan sikit katanya. Semangat dan sukses selalu ya untuk sahabat suara. May God bless dan salam sehati sejiwa. Asik, keren banget Nastu. Ntar aku cariin lagunya, kamu tungguin aja ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan banyak juga yang udah join di TikTok dari tadi. Ada Indra Awing, Nok Nok, Rendra, Urnica, Lintang. Tadi juga ada request lagu, mau throwback sedikit dari Lintang ya, kalau gak salah mau request lagunya Psychoji. Ini spesial banget untuk kamu yang merasakan momen-momen Psychoji di masa-masa remaja.

kamu jangan pulang dulu sahabat suara ya. Walaupun lagunya slang kamu harus pulang, itu cuman lagu doang, bukan buat kamu ya. Isuara ya sebenarnya kalaupun pulang tetap bisa sih dengerin Isuara. Cuman lebih seru kalau di tempat kamu berada kamu sambil dengerin Isuara ya. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Ini karena banyak banget yang bergabung WhatsApp kemudian di TikTok juga, saya akan lanjut lagi menyapa untuk yang sudah join. Terutama di WhatsApp nih ada Kiki dari Sukapura yang lagi menikmati cuaca langit cerah dan angin sepoi-sepoi katanya. Aku mau kirim salam buat istriku tercinta yang lagi standby di kios roti kami. Mau request lagu Perunggu. U 33 kali buat Farah dan Iswara. Kasih banyak. Sama-sama dong. Love sekebon juga buat Kiki ya. Semoga hari ini penjualannya bagus. Dan nanti lagu requestan kamu akan aku putarkan. Ditungguin aja ya. Ada juga Tias dari Malaysia yang katanya mau request lagu Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia. Karena katanya lagi suka banget sama lagu ini. Liriknya ngingetin kalau hidup bukan cuma soal kerja dan pencapaian. Semoga bisa diputar. Salam buat pendengar, katanya pendengar Iradio FM. Sekarang udah berubah jadi Iswara ya Tias ya. Kamu tunggu aja nanti lagu kamu aku antriin. Terima kasih sudah bergabung ya. Buat sahabat suara yang pengen juga ikutan kirim salam siang hari ini, bisa langsung bergabung karena waktu kita masih ada ya. Langsung aja join ke 0816-114-1014 sambil lanjut nih nemenin siangnya kamu. Bakal saya putarkan satu lagu ini. Buat yang lagi capek, dengerin lagu cinta melulu, romansa melulu, saya puterin lagu ini sebentar lagi. Walaupun sebelumnya akan ada lagu cinta ya. Dari Nadif Basalamah.

0: Tidur cukup bangun pagi sesekal.
1: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Prabaya. Dan sebentar lagi sahabat suara ya, di jam terakhir kebersamaan kita, saya akan ngobrol barengan sama Pak Mualim Wijoyo selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Kita akan ngobrol seputar Festival Jakarta Great Sale 2026. Seperti apa? Kamu tungguin aja abis satu lagu ini, kita akan ngobrol ya. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya, kita akan ngobrol nih soal Festival Jakarta Great Sale 2026 yang dimana ini sudah sahabat suara nikmati dari 10 Juni kemarin gitu. Segala macam promo-promo yang ada di mall-mall daerah Jakarta yang pastinya kamu sudah lihat juga gitu ya, seperti apa. Dan juga masyarakat tuh sudah dimanjakan promo spektakuler, kegiatan budaya, aksi sosial, sampai kita tuh berkesempatan untuk membawa pulang hadiah-hadiah menarik. Ini masih berjalan sampai nanti 22 Juli. Tapi detailnya seperti apa, kita langsung aja ngobrol barengan sama Bapak Mualim Wijoyo selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Alhamdulillah ya, Pak, hari ini bisa ada di sini dengan keadaan saya, alhamdulillah, bertemu juga. Kalau kita ngomongin tentang eventnya sendiri nih, Pak, sebelum lebih dalam lagi kita ngebahas tentang program-programnya, bolehkah Pak diceritakan sebenarnya apa sih Festival Jakarta Great Sale ini dan kenapa event ini selalu dinanti di setiap tahunnya?
1: Ya, sahabat suara, jadi mungkin saya ingin sampaikan dulu ya bahwa Festival Jakarta Great Sale ini merupakan program Pemprov DKI dalam rangka menyambut, memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta.
0: Ya, keempat.
1: Menyambut, memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta.
0: Ya, ke-499 yang tahun ini ya, Pak ya.
1: 499 menuju

0: ya, karena ini untuk menggerakkan perekonomian DKI, kemudian juga bisa memberikan ruang pada masyarakat tentunya ya. Kalau mal kan ruangnya untuk hal-hal yang
1: menyenangkan biasanya tuh Pak.
0: Ya kan obat stres lah.
1: Obat stres benar. Healing, healing kalau kata anak zaman sekarang.
0: Ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang kok kalau ke mall banyak stiker warna merah.
1: Betul.
0: Nah itulah kita sedang ada program di Festival Jakarta Great Sale.
1: Dan itu sekali lagi masih bisa dinikmati sahabat suara. Ya. Dan tahun ini FJGS itu mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita. Ya. Apa tuh Pak maknanya sebenarnya yang ingin disampaikan?
0: Ya sama halnya dengan Jakarta ya, menuju lima abad kan dalam perjalanan menuju lima abad tentunya banyak sekali lah kenangan, cerita, dan lain sebagainya. Salah satu di Jakarta ini kan etalasenya adalah pusat belanja. Nah pusat belanja juga dalam hal ini tentunya kalau kita datang ke mall supaya ada kesan ya, kemudian ada pengalaman, kemudian ada hal-hal yang menyenangkan ya. Makanya untuk tema tahun ini kita mengambil tema tersebut karena supaya banyak cerita, kemudian banyak sharing ya masyarakat ya tentang keberadaan mall sekarang. Kan mall sekarang berubah ya.
1: Iya, berubah.
0: Sangat berubah.
1: Sangat berubah, kemudian juga banyak sekali gitu ya,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul, betul, betul, betul. Jadi sudah berubah ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang datang ke mall-mall, di situ tidak hanya memperlihatkan toko-toko, tapi beberapa konsep tentunya sudah berubah ya, ada yang outdoor dan lain sebagainya.
1: Betul, betul.
0: Menarik kan?
1: Jadi cara kita menikmati mall sekarang udah variatif banget gitu
0: beda,
1: ya Pak ya?
0: Beda, beda. Inilah beda perilaku, beda generasi, sehingga kita-kita ini jadi followernya generasi sekarang.
1: Okay.
0: Ya, karena harus menyesuaikan.
1: Saling berkesinambungan ya Pak, ada saling
0: betul,
1: support
0: betul.
1: Ya, luar biasa. Dan di perjalanan tadi sudah dibilang ya, menuju 500 tahun Jakarta gitu ya. Apa yang membuat penyelenggaraan di tahun ini tuh terasa lebih spesial dibanding tahun sebelumnya Pak?
0: Ya, jadi memang sangat spesial ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov DKI ya. Kenapa begitu spesial? Karena akhir-akhir ini Pemprov itu begitu aktif ya kan. Di samping dalam FJGS ini ada beberapa event ya, tapi kita diawali dulu oleh Pemprov itu mungkin sejak Christmas ya, sampai Lebaran ya. Itu pemerintah itu mengadakan namanya Jakarta Festive Wonders, ya kan? Dan sekarang pun ada ini bareng dengan FJGS ini ada Jakarta Festive Wonders. Jadi pemerintah ini menggerakkan, membuat ramai ya. Contohnya kemarin di ulang tahun Jakarta ada beberapa perayaan. Nah itu kan impact-nya tentunya kan ke pusat belanja bagus. Nah ini yang menjadi spesial ya. Di samping dalam pelaksanaannya ya, sahabat suara, di FJGS tahun ini bukan hanya kita ada diskon aja. Ini kalau diskon tentunya sangat menarik dong.
1: Iya pasti, kan itu yang kita kejar biasanya Pak ya.
0: Sampai 70% lah ya, tapi sampai dengan 70%. Kemudian ada event yang lain juga ya kan. Kemarin setelah pembukaan itu kita ada defile ya di Car Free Day, ya kan. Itu ada kita ada defile dari masing-masing mall ya, diikuti oleh mall-mall yang ada di DKI. Dan beberapa hal lagi lah, ada badminton segala. Jadi pokoknya karena merayakan, perayaan memperingati ya, kita yang menyenangkan aja supaya masyarakat juga dalam kondisi perekonomian yang katanya masih seperti ini. Tapi mall tetap ramai loh.
1: Iya, benar benar.
0: Mall itu tetap ramai.
1: Antusiasmenya enggak berkurang, justru malah nambah gitu Pak.
0: Iya, benar. Mall itu tetap ramai. Artinya apa? Memang benar-benar obat tuh mall itu.
1: Iya, benar ya. Di tengah gunjang-ganjing ini. Oke. Dan itu sekali lagi sahabat suara ya, untuk Festival Jakarta Great Sale ini masih bisa sahabat suara nikmati di beberapa mall di antara 104 tadi yang sudah disounding oleh Pak Mualim gitu. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim. Sahabat suara jangan kemana-mana dulu, saya mau temenin dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada lagu dari Isyana Saraswati, Keep Me.

0: Kamu masih di Suara Bareng Sofa.
1: Alim Wijoyo ya, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026 yang sekarang sedang berjalan gitu. Tadi kan Bapak sempat bilang juga gitu bahwa tujuannya pastinya membuat masyarakat bahagia, terus refreshing ke mall. Kemudian juga pastinya ini meningkatkan transaksi belanja gitu ya Pak. Adakah tujuan-tujuan utama lainnya gitu ya dari penyelenggaraan festival ini?
2: Ya, sahabat Suara, jadi Festival Jakarta Great Sale ini sebagaimana tadi saya sampaikan merupakan program untuk memperingati, merayakan, menyambut ulang tahun Jakarta. Tetapi sebetulnya ada hal yang kita tuju ya, ada goal yang ingin kita capai, yaitu membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Karena beberapa ibu kota negara yang lain kan juga berbenah, ya kan, kawasan ASEAN sendiri. Jakarta harus berbenah, dan kebetulan Jakarta itu sekarang merupakan destinasi wisata belanja ya, oleh beberapa masyarakat di sekitar Indonesia. Di ASEAN ini banyak kan belanja sekarang di Jakarta, karena lokal produknya Indonesia itu keren-keren. Makanya dari beberapa negara itu sekarang mulai melirik Indonesia, belanja di Indonesia, ya kan. Nah, itulah makanya dengan harapan Jakarta tentunya pasti kecipratan ya, karena sebagai ibu kota negara saat ini. Nah, itu untuk mendorong perekonomian Jakarta.
1: Oke, ya. Kita kalau ngomongin produk sih berani diadu ya Pak.
2: Berani, sangat berani.
1: Lokal pride nih kita gitu kan.
2: Indonesia tuh keren-keren lah.
1: Keren, dengan berbagai macam, mau apa juga ada di sini gitu ya.
2: Ada ya kan, mereka kulakannya di sini, ya kan, dijual balik di sana kan.
1: Betul, gitu. Ya, mungkin ini jadi potensi kita juga ya, makin mendunia. Nah, kalau dari FJGS sendiri nih, secara pergerakan roda ekonominya, kalau dari pusat perbelanjaan, UMKM sampai sektor pariwisata Jakarta, itu bagaimana Pak prosesnya?
2: Ya, tentunya Jakarta ini kan etalase yang menarik adalah pusat belanja ya. Barangkali kalau kita wisata mungkin melihat pemandangan atau menikmati pantai dan lain sebagainya, itu sekali-kali ya kan. Tapi kalau pusat belanja, saya pada event ya Jakarta, tentunya Jakarta ini sebagai contoh. Dulu kalau libur panjang Jakarta ditinggalin.
1: Benar, ya kan? Sepi gitu ya Pak.
2: Sekarang enggak, ya kan. Libur panjang Jakarta, event itu lebaran, Jakarta tetap ramai, ya kan.
1: Terutama makanya mall Pak.
2: Nah, betul, karena banyak masyarakat yang masak nggak ada ya, jadi makanya di mall ya kan. Jadi
1: malas masak gitu ya.
2: Malas masak. Nah, itulah jadi tujuan utamanya adalah tetap mendorong perekonomian, ya kan, membuat Jakarta tangguh ya kan sebagai kota global.
1: Dan di era sekarang juga kan, karena semuanya serba digital gitu ya Pak. Di event kali ini juga mendorong transaksi digital. Lalu kerjasama bersama Balai BAI BTN gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana digitalisasi ini ikut merubah pengalaman masyarakat saat belanja seperti apa?
2: Ya pastilah ya, ini saat ini kita kan mungkin pembayaran secara cash kan juga sudah sangat terbatas ya. Masyarakat juga sudah mungkin beralih kepada pembayaran-pembayaran digital ya. Nah, ini saat ini kita bekerja sama dengan BTN ya, Balai BTN. Tentunya ini juga merupakan suatu terobosan yang terus kita lakukan ya, supaya masyarakat itu lebih aware bahwa pembayaran-pembayaran dengan digital ini akan lebih mudah ya kan, lebih tidak membuat ribet ya. Jadi transaksinya mungkin sekarang sudah sebagian besar cashnya itu udah kecil banget ya. Jadi sebagian besar masyarakat sudah menggunakan cashless lah.
1: Nah, lebih satset lah Pak, tinggal di apa, scan
2: tiba-tiba ya.
1: Gimana ini banyak banget pengeluaran gitu ya. Tapi kalau ngomongin lagi tentang tadi Bapak sempat mention juga soal diskon yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Ini emang nggak bisa dipungkiri kalau udah ngedengar diskon semuanya pasti langsung melirik. Nah, promo unggulan apa aja nih kalau dari FJGS yang bisa dinikmati sama sahabat Suara yang belum menikmati festival ini?
2: Ya, jadi kita kan ke 104 mall ya sahabat Suara. Jadi itu kita minta semuanya, tenant-tenantnya ya, kalau APBB ini kan istilahnya yang punya mallnya ya. Kita kerjasama dengan Hipindo ya, sebagai pemilik produk ya, asosiasinya lah ya, tenennya. Kita minta menghimbau ke mereka, ini bukan hanya pakaian ya, tapi hampir seluruhnya termasuk F&B semuanya yang makan itu juga, makan minum itu juga masuk di situ.
1: Okay.
2: Wah, saya tidak bisa sebutkan satu-satu.
1: Betul,
2: tapi sampai dengan 70% ya. Jadi di saat orang menyampaikan atau data menyampaikan daya beli turun, saya tadi sampaikan mall tetap ramai.
1: Mm-hmm.
2: Mall tetap ramai itu kan pasti ada transaksi.
1: Betul.
2: Ya kan, paling tidak jalan-jalan, makan minum.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dan ini saatnya dari 10 Juni sampai 22 Juli itu kita memberikan beberapa diskon untuk produk-produk ya, baik F&B maupun pakaian atau produk-produk aksesoris dan lain sebagainya.
1: Fashion ya, food and beverage. Nah ini masih bisa sekali lagi kamu nikmati Sahabat Suara. Mungkin abis dengar obrolan kami siang hari ini, sore mau melipir ke mall, bisa banget tuh, masih ada ya. Ini karena mallnya banyak, 104 mall, pasti di dekat kamu ada lah ini Festival Jakarta Great Sale ya. Bisa kamu langsung
2: 5 wilayah
1: ya Pak ya.
2: Yang tidak ada belum pulau seribu ya.
1: Belum ya, tapi kan itu kayaknya kalau untuk orang-orang yang berpusat di Jakarta harusnya bisa ketemu sama festival ini ya Pak ya.
2: Iya, pastilah.
1: Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak

0: suara. Suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dan 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih bersama Pak Mualim Wijoyo. Kita lagi ngobrolin soal Festival Jakarta Great Sale 2026 ya, yang tersebar di saham menikmati di sana. Pak, kabarnya tahun ini ada program undian melalui aplikasi FJGS e-shopper card. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau masyarakat mau ikut partisipasi?
1: Ya, sahabat Suara. Jadi memang di ini sudah ketiga kalinya. Kita kalau melakukan undian ini, kebetulan karena undiannya juga hadiahnya nggak kaleng-kaleng nih.
0: Uish, ya, apa kan? Tuh Pak kalau boleh di-spill?
1: Kita kasih hadiah mobil listrik.
0: Wih, keren banget.
1: Dan mobil listriknya juga yang lumayan harganya. Oh, gitu ya kan. Jadi makanya sahabat Suara ya. Mm-hmm. Jadi untuk mengikuti program ini download dulu ya e-shop card ya, di situ e-shopper card ya. Mm-hmm. Kemudian ini kan kita kerjasama dengan Bali by PTN ya. Mm-hmm. Jadi di situ dengan hanya kelipatan 50.000 loh.
0: Oke, kita bisa ikut.
1: Iya, itu sudah
0: dapat undian. Gitu.
1: Oh, gitu. 50.000 itu sudah dapat undian.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bahkan kalau kita belanja saat ini dan kita belum download ya. Mm-hmm. Dikasih waktu sampai 3 hari ke depan.
0: Jadi bisa tuh diridim gitu ya, ya buat si undiannya. Ya.
1: Jadi bagus ya. Mm-hmm. Jadi apalagi kalau pakai bank BTN ya, itu poinnya 3 kali lipat.
0: Wih, jadi bisa diaktifkan juga mungkin
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Jadi begitu menariknya ya. Mm-hmm. Jadi ini memang kita tidak mematok harus belanja besar, banyak ya. Mm-hmm. Ini kita dengan kelipatan 50.000 pun ya. Okay. Entah itu mau F&B maupun barang-barang yang lain ya kan, fashion maupun produk yang lain.
0: Sudah bisa tuh dapat nomor undiannya ya.
1: Iya.
0: Jadi hanya dengan belanja 50.000 start ini berkelipatannya, kamu bisa langsung berkesempatan nih sahabat Suara bawa pulang mobil listrik.
1: Gokil.
0: Nah, itu akan diundinya kapan tuh Pak? Diumumkan ya?
1: Nanti diundinya di tanggal 20 Juli ya.
0: Oh, di 20 Juli ya, hari Senin hari depan
1: Senin,
0: ya.
1: Hari Senin itu kita undi di Mangga 2 Square.
0: Okay.
1: Ya kan. Kita undi dan hadiahnya bukan hanya mobil listrik ya.
0: Turunannya banyak tuh
1: ya,
0: Pak ya.
1: Ada turunannya, ada perhiasan segala ya kalau enggak salah ya.
0: Iya.
1: Wow. Banyak kok, banyak.
0: Masih ada kesempatan sahabat Suara.
1: Iya dong.
0: Yuk kita belanja yuk.
1: Iya, lumayan nih.
0: Siapa tahu rezeki ya kan. Iya. Dan kabarnya juga FJGS tuh menghadirkan pameran UMKM. Nah, ini seberapa besar ruang yang diberikan bagi pelaku UMKM di dalam festival apa namanya Jakarta Great Sale tahun ini, Pak?
1: Jadi memang kita ini selalu Festival Jakarta Great Sale ini selalu kita berdampingan dengan Dikranasda, kemudian dengan UMKM ya. Karena memang kita juga harus mendorong UMKM ya. Saya sekarang lebih senang menyebut lokal produk ya, karena UMKM kita sekarang juga sudah keren-keren ya. Kita ada beberapa mall ya yang sudah di kita untuk menyelenggarakan bazar-bazarnya UMKM ya. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, seperti di GI ya, di Grand Indonesia di Jakarta Pusat, kemudian di Central Park untuk Jakarta Barat, kemudian di Mall Cicantung di Jakarta Timur, dan masih ada beberapa tempat lagi ya. Mereka UMKM mengadakan bazar dan juga acara di situ sangat menarik dan ramai sekali.
0: Wow, luar biasa.
1: Jadi ini kita memang UMKM kita ini sekarang kan sudah terkurasi bagus-bagus ya.
0: Betul,
1: jadi kalau hanya urusan pakaian kita nggak kalah deh.
0: Merem ya, deh kalau itu.
1: Apalagi makanan ya.
0: Makanan. Variatif kan, gitu kan. Betul. Dan enak-enak ya. Oke, berarti udah tersebar di beberapa mall ya Pak ya.
1: Dan itu selalu kita selalu menggandeng UMKM ya, karena itu juga sebagai penggerak ya, UMKM itu kan sebagai penggerak perekonomian di Jakarta juga ya kan. Jadi kita selalu melibatkan UMKM tersebut.
0: Oke, dan selain hal-hal yang tadi sudah kita obrolin sahabat Suara ya, soal diskon lah, terus ini UMKM dilibatkan gitu, dan tadi undian, ini ada hal menarik lagi dari festival ini yang kabarnya adalah berbagi kegiatan sosial seperti donor darah, juga pemeriksaan kesehatan secara gratis.
1: Yeah.
0: Nah, ini aspek sosial ini juga akhirnya dimasukkan ke rangkaian program tuh, pertimbangannya seperti apa tuh Pak?
1: Ya, jadi gini, sebetulnya bukan hanya saat Festival Jakarta Great Sale ya, APBBI DKI itu mengadakan donor darah atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, tapi ini kita akan harus menyadari bahwa satu tetes darah itu begitu berarti ya, buat masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu pas Ramadan juga kita selalu ngadain. Kemudian FCKS juga mengadakan kegiatan kegiatan sosial seperti ini. Tujuannya adalah pusat belanja bukan hanya sebagai tempat orang untuk menghilangkan stres, tapi kita harus ada kontribusi sosialnya lah ya. Jadi ini kita dorong terus ya kan, ini kan juga kegiatan yang mulia, kegiatan yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Kira-kira itu.
0: Oke, dan ini tersebar di beberapa mall yang tadi tuh Pak?
1: Iya.
0: Oh, dan sekarang juga masih berjalan atau?
1: Semuanya sudah berakhir ya.
0: Sudah selesai.
1: Ya.
0: Dan tapi masih bisa ditunggu lagi sahabat suara ya.
1: Biasanya nanti setelah itu kan ada beberapa mall sendiri yang sering mengadakan. Ya. Sering, mungkin hampir setiap bulan itu mall-mall itu pada ngadain ya. Jadi mereka juga berkegiatan sosial.
0: Jadi bisa dipantau aja tuh sahabat suara ya. Dan di tahun ini budaya Betawi juga ikut diangkat dalam berbagai acara ya.
1: Harus,
0: luar biasa banget ya.
1: Harus, kalau itu gak boleh ketinggalan tuh.
0: Benar ya Pak. Kan? Nah seperti apa bentuk pengemasannya supaya menarik bagi generasi muda nih kalau versinya Bapak yang dijalanin?
1: Kemarin kan defile itu kan juga mengusung tema-tema Jakarta ya. Tema-tema Jakarta tentunya. Jakarta kan seru sebetulnya ya kan.
0: Seru banget Pak itu kalau
1: seru
0: di-explore.
1: Pokoknya kalau sudah berisik ya kan. Jadi saat defile itu mereka menonjolkan budaya-budaya Jakarta. Bahkan ada yang sampai membawa kayak kain berbentuk Trans Jakarta begitu panjang gitu. Wah, itu keren tuh. Itu kalau enggak salah Gandaria City ya.
0: Jadi Gandaria tiap mall tuh benar-benar idenya luar biasa gitu.
1: Luar biasa, keren-keren lah ya kan. Jadi apa yang ada di Jakarta mereka tuangkan ya
0: yang
1: kan.
0: Yang khasnya Jakarta
1: betul,
0: gitu ya.
1: Kreativitasnya di situ.
0: Ya ini udah pasti salah satu yang harus kita banggakan dari negara kita suara. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Pak Mualim, sahabat suara jangan kemana-mana ya. Stay tune di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kesegaran mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Wonjian, Haunted Asylum.
5: Nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Joyo, Ketua PPBI DPD DKI 2026 Sahabat Suara. Yang sekali lagi ini masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 22 Juli, betul ya Pak ya?
1: 22 Juli.
0: Ini juga kita masih ada kesempatan untuk bisa dapat hadiah dari undian itu ya, sampai tanggal 20 pengundiannya ya Pak ya?
1: 20 diundi di Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2 Square.
1: Kemudian nanti tanggal 24 itu closing ceremony di PIM 3.
0: Di PIM 3. Itu masyarakat umum boleh?
1: Boleh.
0: Lihat tuh Pak,
1: boleh,
0: berarti.
1: Boleh. Mall mah bebas lah.
0: Benar, boleh siapa aja pokoknya.
1: Kalau banyak yang datang kan mallnya rame.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Nah itu memang yang dituju ya kan Pak. Dan kita sebagai yang datang ke mall juga yang dituju adalah discount sekali lagi Sahabat Suara.
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan mau ngelihat pusat perbelanjaan mana aja yang menjadi peserta dari FJGS 2026, kan tadi Bapak sudah sempat sounding ada 104 mall. Ya. Itu kita bisa ceknya di mana sih Pak sebenarnya detail mall-mallnya?
1: Jadi kalau detail mallnya kan mungkin di websitenya,
0: social media,
1: sosmednya APBB DKI kan ada ya kan, dan cukup aktif kok di situ masing-masing mall itu juga. Saya kadang ketawa sendiri ya, mereka itu menampilkan selama FJGS ini juga mereka menampilkan beberapa diskon, beberapa kegiatan mensupport untuk kegiatannya FJGS ini. Jadi banyak sekali kalau disebutkan ya, karena kan dibagi beberapa wilayah, ada 5 wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan ya. Jadi ini
0: bisa langsung dikepoin ke website-nya berarti ya Pak ya. Dan saya rasa Sahabat Suara, untuk kamu nih daerah sekitar kamu nih, terutama Jakarta gitu ya, udah pasti kalau kamu datang itu pesertanya deh. Karena saya ke PIM, terus ke daerah Jakarta Barat, Puri, Indah Mall juga,
1: Selatan
0: Central
1: ini
0: Park
1: paling,
0: gitu.
1: Paling banyak ya, Selatan itu mallnya paling banyak.
0: Oke, Kemang juga ya Pak, Kemang Village.
1: Kemang Village, kemudian hampir 104 mall itu ya, semua wilayah yang
0: udah
1: ada
0: pasti
1: di
0: deh.
1: Jakarta.
0: Ya, sebenarnya detailnya kamu bisa langsung cek aja, berarti ke website ya Pak ya. Oke.
1: Website atau di medsosnya PPBI DKI ya, di IG-nya.
0: Ke Instagram ya, lebih gampang langsung cek ke Instagram Sahabat Suara. Nah, kalau dari Pak Mualim sendiri, pesan untuk yang masih ragu nih buat ke mall gitu ya, untuk mengira untuk orang-orang yang ngira bahwa FJGS tuh cuma sekedar festival diskon, apa nih Pak?
1: Ya Sahabat Suara ya, jadi ayo datang ke mall ya, ke pusat belanja yang ada di sekitar Sahabat Suara ya, karena ini akan undian ini atau penyelenggaraan inilah ya, saya sampaikan penyelenggaraannya akan sampai tanggal 22 Juli ya, nanti penutupan di tanggal 24 di Pondok Indah Mall ya, PIM 3. Nah tentunya ini masih terbuka ya kesempatan untuk mendapatkan hadiah tadi.
0: Mobil listrik.
1: Mobil listrik,
0: nggak kaleng-kaleng Sahabat Suara ya.
1: Mobil listriknya juga SUV yang besar.
0: SUV itu kan siapa tahu loh, belanja 50 ribu berkelipatan 50 ribu ya.
1: Jadi ayo ya kan, ini masih sampai dengan tanggal 22 Juli ya, dan kesempatan masih luas ya. Tapi saya ingin sampaikan juga ya, dalam hal ini mungkin ke Pemprov DKI ya, terima kasih ini supportnya ya, kan tidak henti-henti membuat suatu kegiatan ya, sehingga masyarakat ini terhibur.
0: Betul,
1: dalam kondisi ekonomi yang masih tertekan kayak gini, paling penting kan masyarakatnya terhibur ya.
0: Kita ada kehappian lah gitu ya, di tengah kehektikan ini.
1: Kita sejenak melupakan ya kan. Jadi tentunya ini yang kita mengapresiasi ya, untuk ke depan ya, mudah-mudahan semua pergerakan perekonomian DKI jadi lebih bagus ya. Kemudian untuk yang terlibat nih ya kan Sahabat Suara, tentunya FJGS ini bisa terselenggara ya dengan baik, dengan lancar, bukan hanya karena APBBI-nya sebagai pelaksana, tapi tentunya support dari berbagai pihak ya, termasuk secure parking, kemudian bank BTN ya, kemudian ada Fundword dan E-Forte ya, kemudian ada beberapa lagi yang saya nggak bisa sebutkan ya, pokoknya ini membuat gelaran tahun ini menjadi sukses
0: dan meriah ya Pak,
1: dan
0: ya
1: meriah, kemudian masyarakat juga bisa menikmati ya dalam situasi saat ini tetap happy ya
0: Oke, luar biasa sekali lagi Sahabat Suara ya. Bisa kamu langsung menuju aja mall-mall di daerah Jakarta. Detailnya sebenarnya kamu sekali lagi bisa cek langsung ke sosial medianya APBBI gitu, atau di website-nya juga ada. Kamu bisa meluncur langsung ke sana sampai tanggal 22 Juli 2026 masih ada. Kemudian kemudian closing ceremony-nya di 24 Juli di PIM 3 ya, Pak. Ya. Boleh di-spill jam berapa enggak, Pak? Gitu. Kita biar siap-siap. Jam 2-an ya.
1: Datanglah di sana kan rame ya, siapa rame, tahu pasti. Beberapa masih ada diskon ya.
0: Hari-hari itu ya kan, kita masih bisa dapat diskonnya.
1: Biasanya kita kan ada gelaran dari Dekranasda, itu produknya keren-keren.
0: Oke.
1: Okay. Bagus-bagus, benar. Yeah. Jadi kita kalau berbicara produk-produknya Dekranasda itu sekarang sangat bagus. Sangat bagus dan sudah terkurasi tentunya. Yeah, yeah. Tadi saya bilang lokal produknya Indonesia enggak kalah.
0: Enggak kalah, lokal pride. Kalah. Bisa langsung local didapetin pride. Ya sahabat yeah, suara yeah, di yeah, event ini. Yeah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Ya.
0: Yeah. Mualim sudah mampir ke Suara dan pastinya ya sukses terus Pak untuk upcoming event lainnya, kemudian juga agenda-agendanya sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Sahabat Suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Semoga hari Kamisnya lancar semua agendanya dan lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. Bye.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat Suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
4: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
4: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
5: Makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
5: Oh, somai.
3: Somai. Woyo itu paling woyo.
4: Apaan ya? Tahu lagi.
5: Nggak tahu apa?
4: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
4: Wow.
3: Awesome.
4: Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
4: Apa ya?
5: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
5: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
5: Gua tahu lagi.
4: Aduh apaan sih?
5: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
5: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
5: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Ibu banget. Udah cewek sendiri.
5: Ibu.
3: Ibu nama ibu.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
5: Karena kalau
4: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
4: Ayo, kenapa panas banget?
3: Nyerah aja.
4: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih parasetamol.
5: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
5: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
4: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
3: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
3: Kenal lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
0: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih...

0: kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengan

0: sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Eswara memutarkan

sedang mendengarkan Iswara.

0: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

GreatSale.com. Festival Jakarta GreatSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Football is not coming home, sahabat suara. Akhirnya, kemarin kan mood saya rada-rada gak oke gitu ya, karena Perancis kalah kan. Akhirnya tadi malam dengan segala perjuangan, saya tidur dulu jam berapa ya? Jam 8, jam 9 saya tidur dulu. Habis itu bangun setengah 1, berangkat nobar dengan penuh perjuangan, dengan babak pertama yang bikin cukup kayak gregetan gitu ya. Akhirnya perjuangan saya tadi malam untuk begadang sampai jam 4 pagi tidak sia-sia. Argentina berhasil memastikan untuk lolos ke babak final bertemu dengan Spanyol setelah mengalahkan England, Inggris 2-1, saudara. Meskipun Bang Messi tadi malam tidak mencetak gol, tapi beliau ini mencetak 2 assist yang menjadi 2 gol juga. Itu loh, namanya juga Bang Messi selalu punya cara, ya kan? Walaupun di awal babak kedua gitu ya, ini kan di menit ke-5, saya tuh kalau gak salah menit 56. Di menit 56 ini Inggris berhasil unggul duluan. Argentina ini memang sukanya bikin deg-degan, tau gak sih? Mereka baru bisa ngegolin di menit ke-85 sama di injury time di menit kedua ya, 90+2. Wah, itu udah kayak rasanya, sahabat-sahabat. Saya tuh udah masuk menit ke-90 itu saya udah penalti nih, penalti. Enggak, Martinez akhirnya berhasil ngegolin di asis sama siapa lagi-lagi, Bang Messi. Tapi memang yang tadi malam cakep banget itu golnya si Enzo, sama suara, di menit ke-85. Saya bener-bener mantengin ya kan, karena pada akhirnya setelah babak kedua gitu ya, masuk ke babak kedua, apalagi after hydration break, itu kerasa banget kalau Argentina bener-bener nyerang full nyerang banget ya kan. Beberapa kali kesempatan sebenarnya attempts on goalnya tuh cukup banyak, tapi kayak kalau saya nggak salah ingat ya, 2 kali kena tiang, terus selebihnya ya karena memang di blok-blok aja. Mas Ipung tiba-tiba udah langsung laporan aja. Nah tuh kan, masih ada aja yang dibilang settingan. Kalau tadi malam pure bisa dibilang itu bukan settingan ya. Kita benar-benar ngelihat 90 tambah 9 menit ya di babak kedua tuh, ya benar 90 tambah 9 menit tuh, sahabat suara, itu benar-benar the real game sih. Kata Mas Ipung, aku sampai di blok fans Dodo yang menjelma jadi fans Inggris. Ya, balik lagi. Lagi-lagi saya akan selalu mengingatkan, sing tenang, iki mung perkara bal-balan ya kan. Tapi yang jelas akhirnya ya agak sedih karena Oasis enggak jadi konser. Enggak jadi konser lagi, enggak jadi nyanyi lagi, dan ya itu tadi sahabat suara, enggak apa-apa. Kita lihat, enggak jadi konser lagi, enggak jadi nyanyi lagi, dan ya itu tadi sahabat suara, enggak apa-apa. Kita lihatlah ya, siapa tahu nanti Inggris bisa

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
1: kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

8.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang jatuh cinta pada pandangan pertama sahabat suara, emang lagi indah-indahnya gitu ya. Apalagi kalau ternyata kamu jatuh cinta sama seseorang di tempat yang tidak terduga dan sama indahnya. Contoh, walaupun mungkin agak-agak klise gitu kan ya, agak-agak mungkin kalau zaman sekarang probabilitasnya 1:100 lah. Misalnya kamu ketemu seseorang waktu lagi nonton pameran seni, itu kayak film banget gak sih? Kayak gitu-gitu tuh, kayak kamu lagi menikmati, apalagi Jogja kan gudangnya pameran seni gitu kan. Sekarang let's ya mention it, semua banyak gitu pameran-pameran yang sedang berlangsung di Yogyakarta. Who knows gitu, ketika kamu mendatangi sebuah pameran, ternyata di situ juga kamu bisa menemukan cinta pertama kamu. Ini khusus buat yang jomblo-jomblo aja. Kalau udah punya pacar ya berarti museum date aja, art date aja sih. Kan sekarang kan lagi zamannya ngedate di museum gitu kan, atau nonton pameran seni. Nah cocok nih sahabat suara, karena ada satu pameran seni tapi ini unik gitu ya. Namanya adalah Art in Focus. Ini di Yogyakarta, jelas saja tepatnya di Cavage Space Yogyakarta. Sudah start dari tanggal 13 Juli kemarin dan ini masih akan berlangsung sampai 31 Agustus 2026. Bisa dibilang jadi salah satu bagian dari momentum perayaan Lebaran Seni Yogyakarta. Pokoknya bulan-bulan kuartal 2 ketiga lah ya, kuartal 3 awal sampai pertengahan itu biasanya memang di Jogja Lebaran Seni banget sahabat suara, banyak banget pameran seni. Salah satunya adalah Art in Focus ini, karena di sini pamerannya itu seniman-senimannya ini cukup unik ya, senimannya pakai kartu pos berukuran kecil sebagai medium melukis. Kartu pos ukuran kecil dilukis, yang dimana ini dipakai untuk menyampaikan berbagai ya namanya seniman gitu kan ya. Mereka bisa ngeluapin emosi di situ, gagasan di situ, perspektif, ingatan, pokoknya tentang kondisi dunia gitu, tentang mungkin kondisi sehari-hari, kehidupan sehari-hari seperti apa. Banyak pasti perspektif yang bisa ditemukan di sana gitu ya. Jadi konsepnya ada 3 aspek utama. Yang pertama adalah sight atau cara individu memandang realita, kemudian ada space, ruang bertemunya berbagai perspektif, dan stories, yang dimana narasi atau ingatan-ingatan yang dituangkan ke dalam karya seni. Nah itu makanya tadi bilang saya tadi bilang unik, itu selain karena memang salah satu mediumnya adalah kartu pos berukuran kecil, ternyata karya-karya yang dipamerkan ini temanya visually itu nuansanya retro gitu. Sahabat suara, tadi saya tuh sempat ngintip-ngintip gitu kan ya, cari-cari emang kayak gimana sih. Terus saya nemu satu lukisan anak kecil, dia ada bawa mainan robot sama pesawat jadul. Itu kan langsung kalau kita ngelihat kayak iya ya, dulu tuh zaman kecil tuh masa kecil kita belum ada gadget tuh ternyata semenyenangkan itu gitu kan ya. Dan ternyata kenapa dipilihnya kartu pos sebagai medium untuk lukisan itu bukan tanpa alasan gitu. Jadi berdasarkan nilai historis kartu pos tuh kan sekarang udah jarang banget ya orang pakai gitu kan, yang dimana nilai historisnya tuh deket sama kehidupan manusia. Dulu kita kirim-kiriman kabar pakai kartu pos gitu kan, surat-suratan gitu, berbagi pengalaman sebelum semuanya ada gadget. Jadi ini benar-benar membawa kita ke masa lalu. Cocok lewat suara, langsung aja ke Cavage Space Yogyakarta 13 Juli sampai 31 Agustus. Nah ini buat kamu-kamu tadi saya ingetin, yang mau cari jodoh siapa tahu ketemunya di pameran seni Art in Focus, atau yang lagi cari museum date, art date, langsung aja ke Art in Focus, tapi sama pacar sendiri, jangan pacar orang lain ya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengkritik desain lengkungan fasad gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari yang dinilai terlalu kaku dan terkesan menyerupai benteng, sehingga meminta penyesuaian agar lebih mencerminkan karakter rumah wakil rakyat. Saat ditinjau langsung pada Rabu 15 Juli 2026, progres pembangunan proyek strategi senilai Rp307 miliar yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya TBK ini telah mencapai 81,7% dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Sultan meminta Dinas Pekerjaan Umum segera memasang pegangan tangga atau handrail di area tangga bermaterial marmer yang dinilai licin dan berpotensi membahayakan pengunjung, terutama kelompok rentan seperti lansia atau perempuan bersepatu hak. Sultan juga mengingatkan agar kapasitas ruang rapat komisi maupun paripurna dihitung secara saksama sesuai dengan kebutuhan ruang gerak real 55 anggota dewan beserta perabotannya demi menghindari pemborosan anggaran akibat salah spesifikasi. Dilansir dari Tribun Jogja, nilai kontrak proyek mengalami perubahan atau adendum dari Rp293 miliar menjadi Rp307 miliar untuk keperluan fasilitas publik seperti pelebaran jalur pedestrian, dan penyesuaian anggaran ini dipastikan tidak mengganggu postur penganggaran dan diawasi ketat oleh Inspektorat, BPKB, LKPP, KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan. Beralih ke berita berikutnya, sahabat suara, seorang nenek bernama Lanjarsari, 70 tahun di Kabupaten Sleman, DIY, terancam kehilangan 2 bidang tanah milik mendiang suaminya Komarinin setelah mengetahui sertifikat tanah tersebut telah berganti nama dan digunakan sebagai jaminan kredit di bank. 2 bidang tanah yang berada di Maguwo Harjo dan Wedo Martani itu selama ini masih ditempati Lanjarsari dan keluarganya. Namun perubahan kepemilikan sertifikat baru diketahui setelah keluarga menerima surat peringatan dari salah satu bank pada 7 Mei 2024 dan menyatakan bahwa sudah ada peralihan hak milik atas tanah yang semula milik Pak Komarinin menjadi saudara PW. Dilansir dari Kompas.com, pada 2011 seseorang berinisial PW meminjam sertifikat tanah milik Komarinin dengan alasan untuk keperluan bisnis berupa tanah saham. Dalam dokumen itu, PW menyatakan bahwa tidak akan menggunakan atau memanfaatkan tanah dengan sertifikat hak milik yang berada di Maguwo Harjo tanpa izin pemiliknya. Kasus ini telah mendapat pendampingan hukum dari Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Demikian suara fakta untuk kali ini. Nantikan suara fakta berikutnya bersama saya, Grace Cantona.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Iswara.
10: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Just in case kamu belum tahu, sahabat suara, bingung gitu ya, kenapa kalau setiap jam 9 malam sampai jam 5 subuh di sepanjang jalan Gejayan Avandi itu tuh diberlakukan kontraflow. Yes, karena memang per 13 Juli kemarin ini sudah ada info gitu ya, kalau memang sedang ada perbaikan di jalan Gejayan sampai Demangan. Startnya itu dari perempatan Gejayan itu ya, dari utara itu ke arah selatan. Kalau tadi malam, sahabat suara, karena berhubung tempat nongkrong saya setiap hari itu ada di pinggir jalan Avandi itu, yeah, jadi saya tahu tuh, jadi nongkrong tuh sambil memantau proyek perbaikan jalan ini. Tadi malam itu udah sampai di seberangnya HWG, seberangnya DTG tuh ya. Gampangnya berarti kalau dari utara itu, kalau kamu tahu ada Maestro Parfum dan ada Somtam Thailand, nah nyampe situ tuh tadi malam gitu ya. Kayaknya mungkin kalau hari ini sudah lebih ke selatan lagi, karena memang itu gantian, sahabat suara. Jadi satu one side dulu gitu ya, separuh dari utara ke selatan, separuh jalan dulu, nanti sampai pojok, abis itu baru diulang lagi yang sisi timurnya, berarti yang sekarang ini lagi dikerjakan di sisi baratnya. Dan sudah start dari 13 Juli proyek perbaikan jalan sepanjang 1,7 km ini akan berlangsung 20 hari ke depan, jadi sampai tanggal awal Agustus ya, kalau saya nggak salah, sampai awal Agustus. Dan ini akan diberlakukan kontraflow-nya di sisi barat gitu. Jadi memang dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, kalau memang kamu nggak ada kebutuhan urgensi untuk lewat, terutama kalau kamu dari utara ke selatan gitu ya, better cari jalur alternatif yang lain daripada yang pertama kena kontraflow. Yang kedua, debunya, Masya Allah, debu banget, sahabat suara, itu proyek gitu. Saya nongkrong tuh kadang tuh sampai ya sambil berdebu-berdebu dikit gitu lah ya, karena memang benar-benar itu sepanjang jalan Gejayan itu Avandi sampai bawah itu, berarti ke Pasar Debangan bawah lagi itu, nah itu lagi dibenerin. Tapi saya mengapresiasi sih, karena memang jalan sepanjang jalan itu tuh kan jadi jalur utama juga ya, terutama buat orang-orang yang kerjanya di tengah kota terus rumahnya di utara ke timur gitu. Jadi lewat Gejayan, dan memang sudah banyak part yang rusak dan harus diperbaiki. Jadi ini sudah diperbaiki, semoga abis ini jadi lebih nyaman deh jalan di situ. Ada info lain enggak, sahabat suara? Mungkin di dekat-dekat atau di daerah rumah kamu gitu, di Sleman, di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, ada, atau di kota Jogja, ada info apa lagi, berbagi boleh kali. Sambil request lagu favorit kamu juga boleh, karena Grace Cantona masih akan menemani kamu sampai jam berapa ya? Jam 7 malam nanti. Saya tiba-tiba lupa siaran sampai jam berapa. Sampai jam 7 malam nanti, seperti biasa, 081-22-99-88-887. Kalau misalnya kamu mau request lagu, mau mengabarkan info terkini juga, info-info update juga yang mungkin saya belum tahu, sahabat suara yang lain juga belum tahu gitu, boleh. Atau nanti jam 6 sampai jam 7 seperti biasa, setelah kemarin agak absen sehari, nanti saya akan live TikTok. Jadi kalau belum follow TikToknya Iswara Jogja, follow dulu @iswarajogja, karena yang live tuh nggak cuma saya doang. Tiap sore enggak, pagi ada Adil sama Bintang, ya kan. Siang ada kadang Revino, kadang Dega, kadang Agnes. Terus kalau tengah malam kadang-kadang ada Revino, kadang-kadang ada Ari. Ya pokoknya follow aja deh @iswarajogja. Nanti kita seru-seruan di situ, oke? Okay?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya.

0: Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
3: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tenang aja sahabat suara, kalau memang sebatas mimpi untuk bersanding dengan dia, gak bakalan cuma sebatas mimpi kalau kamu ke Alfa Midi. Gak dapetin dia, tapi dapetin promo spesial yang dimana ternyata ini memperingati atau spesial Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-19. Jadi sekarang ini lagi ada program promo double surprise khusus buat kamu member Alfa Midi, sahabat suara. Jadi caranya gampang banget, cukup belanja minimal Rp100.000. Dan di dalam belanjaan kamu itu ada produk house brand private label, kemudian atau cut fruit, atau daily fresh juice, atau minuman makanan jadi. Nah, itu nanti kamu otomatis bakalan dapetin cashback sampai dengan Rp50.000. Terus juga berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Ini no tipu-tipu ya sahabat suara, karena kemarin sudah dikonfirmasi sendiri kalau udah ada satu pemenang dan hadiahnya juga sudah diserahkan langsung ke pemenangnya. Kalau kamu belum jadi member Alfa Midi, langsung daftar, karena gampang banget. Kamu bisa download aplikasi MidiKring untuk jadi membernya dan nikmati double surprise di spesial Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-19. Langsung aja belanja ke sekarang dan juga raih kesempatan buat dapetin double surprise dari Alfa Midi, karena Alfa Midi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.
2: Mau

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
6: Baby Happy
2: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Iswara.
7: Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Di jam 6 lebih ternyata sahabat suara gak kerasa. Habis ini saya akan live di TikToknya Iswara Jogja. Tentu saja kalau kamu belum follow, jangan lupa follow at Iswara Jogja. Dan kalau mungkin kamu belum pernah join, kayaknya sekali-kali harus join deh. Karena di sana pembahasannya jauh lebih random. Kita bisa ngobrol juga, kamu bisa request lagu juga. Tapi kalau misalnya nih sekarang kamu masih nyetir gitu ya, posisinya masih di jalan, masih terjebak kemacetan atau tidak memungkinkan untuk join di live TikTok yang Suara Jogja, tapi tetap masih pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh. Saya masih tunggu di 081 22 99 88 887. Tadi saya sempat selintas baca, katanya nih ya, rumornya kemarin kan terakhir Ronaldo bilang, si R7 itu bilang kalau Piala Dunia 2026 ini akan jadi Piala Dunia terakhirnya beliau, katanya gitu. Tapi kok tadi tiba-tiba ada selentingan gitu yang bilang ini kayaknya belum jadi yang terakhir buat si R7 deh, gitu katanya sahabat suara. Katanya nanti di 2026 ya kan, 2030 katanya beliau masih akan membela Portugal di Piala Dunia tuh. Gimana ya? Apakah kira-kira emang beneran si R7 aka Ronaldo ini gak jadi pensiun, ataukah ini cuman selentingan aja, mungkin cuman emosi sesaat aja. Kita tunggulah ya, tapi tunggunya agak lama ya, Bu. 4 tahun lagi ya. Ya. Gimana ya? Mendingan sekarang fokus aja. Siapa kira-kira yang akan memperebutkan juara 3 dan siapa kira-kira yang akan menang ja? Siapa kira-kira yang akan memperebutkan juara 3 dan siapa kira-kira yang akan menang di Piala Dunia 2026? Argentina

0: dengan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Kamis waktunya Baper bahas perfilman sahabat suara, dan karena saya udah lama enggak dapat asupan film horor. Jadi hari ini saya pengen bahas satu film horor yang di mana ini adalah adaptasi ya sebenarnya, adaptasi resmi dari satu film horor yang populer di Korea Selatan di tahun 2018. Kalau kamu tahu, ada satu film judulnya The Gonjiam Haunted Asylum. Nah, ini akhirnya diadaptasi ke versi Indonesianya menjadi sebuah film berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea, di mana ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan penulis naskahnya adalah Lele Laila, yang udah resmi tayang di seluruh bioskop mulai 9 Juli, which is satu minggu. Udah satu minggu nih ya film ini tayang. Dan kalau kamu penasaran ceritanya sebenarnya seperti apa gitu, karena kalau saya ngelihat trailernya cukup unik dan menarik gitu ya, karena ceritanya adalah ada 7 konten kreator Indonesia yang tergabung di satu channel gitu YouTube, namanya adalah Para Pencari Hantu. Kalau kamu ingat dulu ada sinetron Para Pencari Tuhan, nah ini antitesisnya, Para Pencari Hantu gitu kan, yang punya misi besar buat meraih 3 juta penonton lewat live streaming. Karena memang mungkin mengikuti era atau mengikuti perkembangan zaman, sekarang kan pada live streaming gitu. Jadi mereka punya target live streaming ditonton 3 juta orang. Dan live streamingnya bukan live streaming biasa kayak maraton, tapi live streaming uji nyali sampai dibela-belain ekspedisi ke Yongwon Hospital. Ini adalah sebuah rumah sakit terbengkalai di tengah-tengah hutan, yang dimana udah tengah hutan, dikelilingi pemakaman tua, dan dikenal sebagai tempat paling angker. Dimana bukan di Magetan, tapi di Korea Selatan. Dibela-belain dari Indonesia ke Korea Selatan, ceritanya kayak gitu. Karena memang historinya, si gedung rumah sakit ini dulunya dipimpin sama salah satu pemimpin aliran sesat yang namanya adalah Jong Kyung Won. Kayak gitu. Jadi sebenarnya memang si 7 konten kreator yang melakukan live streaming uji nyali itu tujuannya adalah untuk masuk ke ruang 402, di mana ruang ini memang cerita-ceritanya mistis dan banyak kutukan mengerikan. Apakah itu doang? Enggak, itu cuman premisnya. Ini gongnya ya, puncaknya itu adalah dari awal puncaknya itu karena ada salah satu anggota dari konten kreator ini namanya Bara, yang nemuin deretan peti mati. Terus dia melakukan sebuah tindakan ceroboh yang dimana itu membangkitkan kekuatan goib yang selama ini bersemayam di tempat tersebut, sahabat suara. Jadi terornya tuh mulai dari situ ceritanya gitu. Dan menariknya lagi, selain karena yang main adalah my mas-mas Jawa gue, Elang El Gibran, yang di sini berperan sebagai Bara, sebagai orang yang ceroboh itu. Aduh, akhirnya Elang El Gibran mainin satu peran antagonis, satu peran tengil lagi gitu ya. Ini juga diisi sama nama-nama besar kayak Arbani Yasis sebagai Juna, ada Saputra Kori sebagai Adit, kemudian ada Diandra Agata sebagai Arum, ada Lea Ciarahel sebagai Yuri, ada Aelina Fusil sebagai Tias, dan juga Jang Han Sol sebagai Daiho, alias sebagai orang Koreanya. Ini menarik karena kalau saya sih jujur belum nonton dan pengen nonton. Cuman kalau ngelihat dan ngebaca beberapa reviewnya, memang menegangannya sama kayak versi aslinya filmnya, itu si Gonjiam Haunted Asylum. Dan juga ternyata sebelum resmi didistribusiin secara komersial gitu ya, diputar secara serentak di bioskop Indonesia, film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini sudah ditayangkan perdana secara skala internasional atau world premiere di Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026, yang ini adalah salah satu festival film bergenre fantasi horror thriller paling bergengsi di Asia. Udah pasti dong, ini bagus dong harusnya filmnya, semenegangkan itu, seserem itu. Dan kalau kamu penasaran kira-kira ambience-nya seperti apa, saya bakal puterin trailer dari film 402 Rumah Sakit Angker Korea.
1: Ini di mana? Yuri.
2: Gua Juna.
3: Halo, gua Bara.
4: Kenalin, gua Adit.
5: Dan ini senjata gue.
6: Soul Sister.
3: Kami Para Pencari Hantu.
7: Annyeonghaseyo, Diasimnida.
3: Mas Deho ini yang akan nemenin kita di Korea.
5: Kita akan melakukan
2: Live penelusuran di Won Hospital Korea.
4: Bara sama Abid bakalan temenin lo. Kita ketemuan langsung di rumah orang pintar.
5: 어디로 간다고?
6: 영원히.
5: 안 돼. 사고 나고 사람 죽어.
8: durasi live kita ingat cuma 3 jam.
9: Para pencari hantu 3 jam menonton.
8: Kita sekarang berada di rumah sakit paling angker di Korea.
10: Kita coba buka pintu 402.
11: Dengar juga.
12: Guys, apa? Barusan ada yang lewat.
13: Gak ada lah, gak mungkin.
12: Mbak,
11: udah jangan dipegang, Mbak.
12: Udah ambil aja,
11: balik ya, Mbak.
12: Cuma boneka kok.
11: Santai aja dong, Yud.
14: Suaranya dari balik tirai ini.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: 98,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu misalnya lagi mencari kegiatan untuk weekend ini, mencari kegiatan, ada satu kegiatan yang cukup menarik gitu ya, yang dimana ada open rehearsal atau gladi bersih terbuka gitu. Kalau kamu pengen tahu keseruan dan jadi saksi buat proses latihan konser, karena akan ada satu konser namanya Bel Canto The Italian Voice, kamu bisa nonton persiapannya atau rehearsalnya menjelang konser, dan ini akan dibuka untuk umum. Jadi Bel Canto The Italian Voice ini adalah konser persembahan Yogyakarta Royal Orchestra yang bekerja sama bareng sama Kedutaan Besar Italia di Indonesia dan juga Instituto Italiano di Cultura Jakarta. Bel Canto The Italian Voice, Rossini, Bellini, Donizetti. Ini besok Jumat 17 Juli jam 7 malam sampai selesai di Museum Benteng Frederberg DIY. Terbuka buat umum, kamu bisa nonton rehearsalnya gratis tanpa reservasi. Cuman cukup bayar retribusi Museum Benteng Frederberg Rp25.000 aja per orang. Kamu bisa nonton rehearsalnya. Jadi akan seru banget sahabat suara sebelum menuju konsernya ya. Berarti ya pra konsernya kamu bisa nonton rehearsalnya dulu. Cocok untuk mengisi weekendmu yang mungkin udah lelah seharian bekerja gitu, udah capek dengan segala aktivitas, atau mungkin lelah dengan hiburan yang gitu-gitu aja, kamu bisa datang ke Museum Benteng Frederberg besok Jumat jam startnya jam 7 malam. Seru ya kayaknya ya. Apa besok mending saya nonton aja ya sama suara jam 7. Paling enggak kan nyampe Benteng Frederberg jam 6 gitu ya, biar dapat tempat. Habis itu belum lagi registrasi dan segala macamnya. Menarik. Kalau besok kamu enggak menemukan saya di live TikTok, tahulah ya nyari saya di mana, lagi nonton rehearsal konser.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Sebelum hujan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masuk di jam 8, berarti di jamnya Beryl Rasandave. Halo, sahabat suara. Sampai jam 10 malam kita asyik-asyikan, yuk. Lagi ngapain nih semuanya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, sahabat suara ya. Mungkin di jam awal-awal ini seperti biasa, absen dulu. Lagi pada dengerin ini suara dari daerah mana nih? Boleh di-update juga gimana kondisi lalu lintas di daerah masing-masing ya. Tinggal masuk aja di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Abis ini Beryl bacain satu-satu ya. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat gitu ya. Boleh kayak, "Ril, sumpah gue lagi pengen marah-marah hari ini." Lah, monggo. Ditunggu di WhatsApp ya, sahabat suara ya. 0816 114 1014. Ya, lagi di jalan, hati-hati. Semoga selamat sampai rumah. Dan jangan ngantuk tentunya, karena masih Beryl temenin sampai jam 10 malam nanti. Only on Nongkrong bareng Beryl. Ditunggu di WhatsApp.

0: bareng-bareng Beril Rasandavi.
1: 101.4 FM. Suara warga Indonesia ditemenin sama Beril Rasandavi di nongkrong bareng Beril sahabat suara. Sorry ya tadi agak serak gue tuh, ya ampun. Bacain dulu nih respon-respon WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Beril. WhatsAppnya Iswara maksudnya. Pengen ganti back sound, bosan lah. Check in Ber 0898 scan. Wih, jam segini udah check in aja loh. Maksudnya check in di WhatsAppnya Iswara, betul. Kondisi traffic tol Japek ramai lancar. Izin request lagunya Membuat Semangat Dung. Asli lagi suntuk nih pikiran, thanks ya Ber. I got you. Pokoknya template malam hari ini adalah kalau siaran gue mostly lagunya tuh harus yang semangat-semangat sahabat suara. Tapi sebenarnya boleh sih kalau misalkan lo ada yang request lagu-lagu, gue lagi pengen galau nih Ber, puterin sesi potret dong. Got you also. Ini ada voice note yang masuk. Reti mau kasih update kaca Reti. Oh, Vladimir.
2: Aku mau request lagu Fallen 7, judulnya Sederhana, makasih.
1: Oke, Lintang mau request lagunya Shiloh 7, Sederhana katanya. Sahabat suara, lo mesti denger. Ini kan tadi kan ada yang bilang lagu yang diputerin malam ini semangat-semangat dong gitu ya. Lo mesti denger rilisan terbaru dari Lomba Sihir, sahabat suara. This one is di seberang

0: Udah rilis di tanggal 15 Juli kemarin, Sahabat Suara. Dengerin ref ya. 1, 2,
1: oh, belum.

Judulnya Di Seberang, lo udah bisa nikmatin di all music platform, sahabat suara.

0: mantep banget. Bahkan music videonya udah ada di YouTube loh. Jadi di mana sebenarnya lagu ini tuh ceritanya tentang menerima kehilangan dan kepergian seseorang, sahabat suara. Ini juga jadi bagian dari proyek deluxe album mereka. Judulnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Udah di All Music Platform, jadi langsung cek aja ya. Tapi menurut gue yang menarik dari lagu-lagu kayak gini tuh adalah gimana ya, kadang tuh hidup gak selalu tentang kita, sahabat suara. Kadang kita tuh cuma jadi orang yang ada di tengah sebuah situasi. Misalnya temen lo lagi berantem sama pacarnya, atau enggak dua sahabat lagi musuhan, kakak adik ribut, atau malah bos sama rekan kerja lagi adu argumen, terus kita cuma bisa pura-pura sibuk sama Excel jujur. Dan malam ini tuh gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Lo tuh pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem? Kayak lo jadinya penengah, atau mungkin salah satu pihak malah curhat ke lo gitu ya. Karena apa ya sebenarnya? Bentar, Butika nelfon. Kita angkat dulu. Halo?
1: Abon.
0: Ya?
1: Bukain gue dong, Bon.
0: Apa?
1: Bukain gue.
0: Ini gue lagi on air, suara lo masuk on air nih. Sapa dulu. Sapa dulu sahabat suara, denger gue lagi. Kok kejebak sih, gimana bos gak punya kartu akses tuh gimana sih? Gak punya akses.
1: Ini kan gak, kalau akses fingerprintnya lagi rusak kali. Lah
0: pake pin, kan ada pinnya.
1: Ini berapa sih lo call gue?
0: Ntar. Gue bukain, bentar gue lagu dulu, bentar. Ada aja sahabat suara, bos gak bisa masuk pintu kantor sendiri, ya ampun. Gue pengen nanya sama lo ya, yang tadi, lo pernah gak sih kejebak dalam situasi dua orang lagi berantem gitu? Apakah lo jadi penengah, atau mungkin lo jadi kayak yang jadi tempat curhat salah satu pihak gitu ya? Bisa jawab di 0816 114 1014. Kita masuk ke teh hijau dulu ya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget. Karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website

0: kawasan mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Paket Suara. Mungkin topik malam hari ini semua orang pernah ngalamin ya. Dimana lo pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem gitu. Misalkan lo jadi penengah, atau salah satu pihak malah curhat ke lo. Atau mungkin di situ lo cuma pengen, bisa gak bawa gua keluar dari kondisi ini? Aku akan bacakan komentar dari Fajar dari Tebet maksud gue. Ber, gue pernah liburan bertiga sama dua teman. Hari kedua mereka berantem gara-gara itinerary. Gue akhirnya jalan sendirian ke pantai karena bingung harus bela siapa. Tapi emang kayak gitu bikin bad vibes tau. Dan gue yakin kedua teman lu ini adalah orang yang sama-sama perfeksionis dan sama-sama batu ya. Jadi gitulah kalau diajakin liburan bertiga tapi dua orang sama-sama batu. Jadi bad vibes gitu. Berantem soal itinerary. Hari ini kita ke gunung ya. Loh, kan katanya kemarin ke pantai dulu. Nah gimana sih? Dimana-mana juga atas dulu baru bawah. Kita yang adem-adem dulu, baru kita refreshing di pantai. Ya tapi gak bisa gitu dong. Kan kita udah nge-plan dari awal pantai dulu. Mampus tuh. Ih, gue gampar aja dua-duanya tuh kalau gue jadi lo. Zam panjang. Ini kalau panjang-panjang ini gue akan kasih special spot di BTS nanti ya. Ada Andri dari Bintaro nih, aku bacain yang Andri dulu ya. Hai Beryl, gue Andri dari Bintaro. Jujur gue pernah banget terperangkap di antara teman kantor yang lagi musuhan. Pernah satu hari mereka berantem di kantor. Terus dua-duanya gue nasehatin di waktu dan tempat terpisah setelah berantemnya selesai. Repot ya. Padahal dua-duanya usianya lebih tua dari gue. Gue beraniin diri aja deh buat nasehatin senior. Mau request sumpah mati dari Rio Laskart kalau ada. Makasih, ntar gue cekin dulu ya. Gila, teman kantor berantem. Lebih tua lagi. Tapi teman kantor lo gue respect sih. Dia masih mau dengerin yang lebih muda. Biasanya kalau udah kayak tua ya kepala udah kepala batu tuh. Menyapa dulu yang di TikTok nih. Beryl juga udah live di TikToknya iswara.network. Ada dari Aba. Ada Aba lagi. Ada Abetology. Abetology yang katanya pertandingan Argen lawan Inggris baru tayang besok di TV-nya dia. Janggal sih TV lo. Setua-tuanya TV, sejelek-jeleknya TV kayaknya rata deh. Apalagi TVRI yang nyarin. Ada dari juga, oh ada dong, nanti gue BTS ya, sebel banget gue, boleh dong. Boleh yang lain kalau misalkan pengen update gitu ya, traffic info. Ini gue bacain lagi nih, masih ada lagi nih ntar. Ada Maya dari Ciputat. Wah, Ciputat kan sarangnya orang berantem di jalan, banyak banget. Gue di Ciputat loh. Rumah orang tua gue, sorry. Di perapatan Duren. Buset tuh perapatan. Ini buat lo yang lagi dengerin gue. Terus kebetulan lo tahu daerah perapatan Duren. Prapdur, Ciputat. Itu tuh ada perempatan di sana. Perempatannya tuh kayak bahkan gak berbentuk perempatan coy. Perempatannya tuh X di situ. Bentuknya X. Dan di sana si ada. Lampu merah ada. Nah di sana tuh nggak, alhamdulillah nggak pernah ada kecelakaan yang gimana-gimana. Cuma orang senggol-senggolan gitu kecium pantat mobilnya, jadinya berantem. Terus sering tuh kayak gitu tuh, chaos banget, buset, kayak di Gotham City gitu. Ada Kevin di BSD. Wah, di kantor lagi nih. Di kantor pernah ada dua senior diem-dieman hampir seminggu. Yang kasihan justru gue real, karena tiap mau nitip revisi harus muter-muter. Ah itu tuh, punya bos yang sumbu pendek, aduh big no deh sahabat suara. Lo boleh kasih tahu ke gue, lo pernah gak sih ada momen di antara dua orang yang lagi berantem atau lagi musuh-musuhan gitu ya? Kasih tahu ke gue, lo boleh update di TikToknya Iswara di iswara.network. Kita ke Rosa dulu. Teh Ocha, masuk Teh Ocha!

0: GreatSale.com. Festival Jakarta GreatSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

di tengah-tengah orang-orang yang lagi berselisih paham atau lagi berantem. Misalkan nih paling sering yang gue alamin adalah berada di tengah-tengah temen yang pacaran terus lagi berantem. Dan awkwardnya lagi kita ada di mobil yang sama-sama mereka. Di kepala gue kayak, bisa turun gak nih gue sekarang? Jujur, kayak rasanya tuh pengen, ya kan dua-duanya lagi emosi gitu ya. Gue takut yang kayak, guys, udah dong, lo gak usah ikut campur. Bukan ikut campur, enggak. Gue ada di mobil yang sama lo. Ini dari Nadine Kemang. Wih, orang kaya nih Nadine nih. Nongkrongnya di Eastern Promise. Kabaril, gue pernah nyoba jadi penengah. Ujung-ujungnya malah dua-duanya marah ke gue. Oh, itu yang barusan gue omongin, Nadine. Ih, coba, waktu itu coba kamu kabarin aku. Aku jemput deh maksudnya. Kamu gak bisa lihat kamu sendiri sama orang lain, Nadine. Ada Rio dari Bandung. Pernah duduk di mobil, bokap sama nyokap lagi debat. Gue dari awal sampai rumah pura-pura tidur. Oh, itu sih. Gue pernah mencoba itu. Dan ya udah, tapi ya gitu, kriep-kriep gitu lah. Karena saya pengen gue undang Karni Ilyas karena bapak ibu gue lagi debat, jujur. Kalau kata Kiki L. Schauber, turunin aja yang lagi berantem. Nah, masalahnya yang punya mobil yang lagi berantem. Gimana, Ki? Tapi kalau soal orang tua berantem, kalau bisa ya. Jangan, bukan kalau bisa, harus lah. Sebagai orang tua mungkin yang anaknya masih kecil gitu ya, jangan berantem depan anak lo, sumpah. Itu kan akan ngasih trauma tersendiri. Liburan kulineran lagi, Bang, malam Jumat. Nates mulai patroli, Bang, diam. Ebet, dulu pernah satu ruangan sama orang berantem, Bang, di Bion. Bukan berantem gitu. Ketonjok ya. Itu emang kocak nih orang. Lucu lagi. Iya ya. Ya kalau di Bion kan acara tinju. Berantemnya tinju. Bukan debat gitu loh. Ah udah, gak mau siaran lah, kita Bernadia dulu ah.

0: 101,4 FM I Suara, suara warga Indonesia. Diputerin sama Beryl, lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Semoga setenang kamu di saat kamu dengerin suara aku di udara ya, Zam. Sahabat suara, kita akan memasuki jam 9 malam di malam hari ini. Semoga kamu terhibur sama siaran aku ya. Dan aku juga lagi siaran di TikTok live-nya iswara.network. Jadi jangan kemana-mana, Beryl masih ngomongin soal apakah lo pernah ada di kondisi di antara orang yang sedang berantem, kecuali Beyond Combat ya, itu emang berantem tinju. Ini berantem yang awkward atau debat gitu ya. Misalkan lo ada di antara, lo di mobil, terus ada temen lo pacaran tapi berantem gitu, dan lo sendiri nyamuk gitu ya, boleh kasih tahu ke gue. Tinggal ngomong aja di WhatsApp ceritanya gimana di 0816 114 1014. Pengen puterin requestannya Lintang yang satu ini. Lintang, masuk.
1: Malam Om Beryl, aku Lintang, aku mau request lagu Shilon Seven, judulnya Sederhana, makasih.
0: Shilon Seven Sederhana, I got you Lintang. Dengerin terus Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ketemu di TikTok ya.

Hai, kembali lagi sama aku Beril. Buat kamu lagi nyetir, hati-hati di jalan nih ya. Udah sampai rumah juga selamat beristirahat. Jangan lupa langsung scrolling di TikToknya iswara.network. Because I'm here. Because I'm your friend. Menyapa dulu nih di TikTok, rame banget Busheng. Ada Emir, ada Dari, ada anak 2000-an. Boleh kali nih. Dia lagi nawarin MC guys. MC untuk datang ke sekolah-sekolah di SMA. Pas banget. Gue sama partner gue Coki, Coki Bear, kita tuh nge-MC berdua. Kita nge-MC di Lab School, nge-MC di... Tadi baru di SMA 116, baru tadi pagi. Ya kan? Wah mantap. Sampai SMA-SMA Cilengsi juga kita jabarin. Jadi buat kamu yang butuh MC, cowok-cowok, dan relate sama anak-anak SMA, cek Instagram kami di @officialcokibear, oke?

0: Ada Dear Aga yang nanya ke gue, pakai pomade apa bang? Enggak, gue gak pakai pomade, gue pakai powder. Jadi tepung tapioka nih, gue tumbuk dulu dikit sama air hangat. Agak gue pakai powder. Soalnya gue kalau pakai gel atau kayak wax gitu kayak nggak kena, rambut gue lemes banget . Sahabat suara, ini tuh gue malam hari ini lagi ngomongin, pernah nggak sih lo ada di kondisi di tengah-tengah orang yang lagi berselisih paham, lagi berdebat, atau bahkan lagi berantem. Paling seru tuh adalah ada di tengah-tengah orang lagi berantem pukul-pukulan, jujur seru banget anjir. Gue kayak, iya bang, terus jangan tengah-tengah. Sering banget kok di jalan gitu.
1: Macet bang, macet.
0: Senang banget tuh gue kayak gitu tuh. Tipikal-tipikal warga, lo pernah gak sih lihat di video-video orang berantem di jalan? Kayak, pasti ada satu warga yang teriak gini dari jauh.
1: Pukul aja, pukul.
0: Ada, yang begitu ada. Kan tiba-tiba ada galon kepala itu dari jauh, terus orangnya nggak tahu yang mana. Tiba-tiba galon aja mampir. Mungkin lo ada di tengah-tengah temen lo yang lagi berantem sama pacarnya, terus lo jadi objek tempat curhat. Itu gue juga lagi ada di situ sekarang. Pokoknya ceritain aja ya pengalaman lo sahabat suara, karena gue butuh yang banyak. Tinggal masuk aja ke wawanya Iswara, kalau mau di wawa di 0816-114-1014. Nah lo kasih tuh cerita lo di situ, atau tinggal temenin gue aja di TikToknya iswara.network, karena gue lagi live di iswara.network, oke? Okay? Kita ke Aziz Hedra. This one is somebody's pleasure. Stick around.

0: menggunakan mata air alami.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Adrian Khalif. Kalau aku nyanyi 2001 kali, kalau kayak nyanyi Adrian Khalif. Iya, sahabat suara. Kita masuk ke BTS. Topik hari ini mengenai apakah lo pernah ada di kondisi atau di tengah-tengah kedua teman lo, misalkan teman lo lagi pacaran terus berantem, kan awkwardnya kebayang banget. Nah, aku akan memutarkan cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di Wawanya Iswara. Kalau kamu pengen ikutan cerita, boleh. Kita masuk ke BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: dari seorang teman.
1: Kenapa gue gitu ya? Dari 0895 sekian sekian sekian sekian. Dia bilang gini di Wawa. Topik malam ini sangat-sangat relate sama gue. Jadi rada panjang karena gue kayaknya sering banget jadi orang tengah. Jadi orang timur coba sekali-kali. Pengen gue kesana. Berapa kali gue ada di tengah-tengah antara temen gue yang lagi berantem. Pernah juga gue ada di tengah-tengah antara hubungan orang. Zap,
2: kok lo gitu? Kok gitu maksudnya apa?
1: Bridgingnya bagus nih, tapi gue kaget. Pernah juga gue ada di tengah-tengah quote-unquote gitu maksudnya. Antar hubungan orang. Jadi salah satu teman deket gue ada yang dideketin cowok. Dan ternyata cowok itu adalah teman sekolah gue yang mana setahu gue
2: dia kan udah punya cewek.
1: Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Oke, gue lurusin dulu ya. Takutnya gak semua pendengar ngerti ini sama cerita lo ya. Jadi temennya, yang ini nih, yang fokusnya di cerita ini adalah salah satu teman deketnya si A ini, nggak sebut aja si Tony ya. Tony temenan sama si A. A ini cewek. Nah si A ini dideketin sama cowok, sama si B. Nah ternyata si B juga temennya si Tony. Pokoknya mereka bertiga temenan. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Sebagai teman gue buka-bukaan aja ke teman gue soal hubungan cowok itu dan teman sekolah gue. Tapi kayaknya gue yang salah karena jadinya ikut campur urusan mereka dan jadi panjang urusannya. Gue udah gak mau lagi kayak gitu kecuali emang gak sengaja. Sering jadi orang tengah tuh gak enak karena gue harus pinter-pinter posisiin diri gue supaya gak kelihatan di pihak manapun. Can't agree more. Itu ribet tuh urusannya tuh, sumpah. Lo punya teman lagi deketin cowok, taunya deketin tuh adalah teman lo sendiri juga. Kalau misalkan lo bilang, dia udah punya pacar tahu, ntar nggak enak sama teman kita yang deketin si teman kita itu, pusing nggak lo? Gue juga pusing ini. Maksudnya kayak kalau lo kasih tahu fakta sebenarnya, lo seolah menghalangi teman lo deketin orang lain gitu ya. Tapi kalau gue jadi lo, gue tidak akan berbicara kalau tidak diminta, oke? Kalau misalkan teman gue real, gue pengen paling gini misalkan teman gue nih namanya Uyat gitu ya. Uyatnya pengen deketin cewek padahal si Uyat udah punya istri. Real, cakep gak? Gitu. Ya cakep sih, kenapa emang? Lagi chatan. Pasti gue Allah bilang gini, don, jangan ya, jangan ya. Kalau dia kayak, ini emang gak sih gitu. Ya tapi kalau misalkan emang, tapi gue gak akan cepu ke istrinya si Uyat gitu. Jadi kayak, ya udahlah, yang penting gue udah ngingetin gitu.

Abis ini masih akan ada BTS, sahabat suara. Sebelum kelamaan kita kok ke lagu dulu ya. Dan gue pengen ngetis juga nanti di akhir jam siaran gue, which is jam ya menjelang jam 10 alias jam 21 lewat 58 menit, gue akan ada cerita horor ya. Ini gue mau gak mau karena gue penyiar penakut, tapi kayaknya gak seru kalau gak cerita horor di malam Jumat. Stick around, I'll be back. Stay tune on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beril di udara. Buat kamu-kamu yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, hati-hati. Ya, yang lagi di rumah selamat beristirahat. Jangan lupa temenin Beril di TikTok karena TikToknya iswara.network. Sekarang lagi live. Malam-malam gini enaknya denger orang-orang cerita ya mengenai topik di malam hari ini, yaitu lo pernah gak sih ada di posisi yang janggal banget? Jujur ini kayak lo ada di tengah-tengah orang berantem. Ada beberapa cerita yang masuk, mari kita putarkan ya. So ladies and gentlemen, please welcome, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

Kali ini ceritanya sungguh shock ya. Yeah. Halo Beril, gue mau cerita soal jadi penengah di hubungan orang. Ternyata banyak di sini yang jadi penengah ya. Gue punya teman yang cabang lakiannya banyak. Wow, dan bilzerian orang ini. Jadi tiap dia ketahuan sama cowoknya, gue jadi ikutan klarifikasi dan harus ngejelasin dari A sampai Z. Kayak dari mana mereka bertemu, sejak kapan mereka ketemu, dan ujung-ujungnya malah dikata-katain sama cowoknya. Katanya, lo tuh temenan yang toksik ya, temen selingkuh malah ditutupin. Dan akhirnya gue maki-maki balik tuh laki sialan. Masalahnya biar mereka tuh kalau ribut saling blokir semua bentuk interaksi. Jadi gue yang spam chat sama cowoknya dan jadi jembatannya mereka debat. Kan bang, keo. Hidup gue kan gak ngurusin dia doang dan jadi akhirnya gue bikinin grup isinya kita bertiga. Terus gue leave grup. Dan ini terjadi selama 3 tahunan selama mereka pacaran. Gak ada yang gue bela, dua-duanya gue maki-maki. Emang harusnya gitu. Lagian juga cowoknya juga lemes sih mulutnya. Ceweknya tukang selingkuh. Kayak mereka gak harus, mereka gak patut bersama deh guys. Mungkin awal-awal sekali dua kali gitu boleh lah ya curhat gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari bersender di elo untuk kehidupan percintaannya mereka terus ya elonya jadi kerepotan gak sih cuy? Ini cerita serem udah nongol dua aja nih di Wawa nih. Malah dua-duanya panjang lagi. Jadi kan gue harus bawain. Wow. Nyatanya mereka udah menikah katanya. Ya udah. Berarti minimal lo speech sih di nikahan mereka harusnya, iya gak? Lo berjasa besar di hubungan mereka berdua.

dia barusan ngasih tahu gue kesel deh. Gue dengan hanya membaca chat ini gue kesel. Katanya pas nikah nggak salaman sama sekali sama tuh laki. Oh, lu nya nggak salaman sama tuh laki? Iya, udah jadi ini aja nggak sih, jadi toksik aja buat lu. Jadi apa ya? Jadi ganggu banget gitu. Harusnya sih gue mikirnya dari si cewek ada yang kayak, lu kan teman baik gue, baikkan dong sama laki gue gitu nggak sih? Iya nggak sih? Tapi ya udahlah ya. Salam buat mereka berdua ya. Bilangin kalau ada masalah berdua, cerita ke Iswara aja. Bilangin udah bukan gue yang dengerin cerita lo berdua, tapi ada Beryl yang dengerin cerita lo. Caranya gampang banget guys, tinggal wawa aja 0816 114 1014. Koper cerita kalian berdua di sana gitu. 19 menit menuju Beryl selesai siaran jam 10 malam. Sahabat suara, kita kembali ke playlist dulu karena masih ini ada BTS yang akan aku putarkan, tapi kali ini bentuknya voice note. So stick around on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia sama Beryl.

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: my guilty pleasure, everyone. Gila. Ingat ya, ini jarang-jarang loh diputerin kayak gini, sahabat suara. Karena ini malam Jumat. Sebenarnya udah ada cerita horor yang bertengger di WhatsApp-nya Iswara. Tapi kita masuk ke BTS dulu, karena masih ada sahabat suara yang pengen cerita. Ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS dulu. Berani terbuka sama Bear.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Langsung saja kita buka cerita di malam hari ini mengenai keadaan-keadaan dia di tengah-tengah orang lagi berantem. Ini bisa diem dulu gak nih tab gue nih? Biasa, abis main game tebak logo, sepele ya. Oke, VN-nya kali ini datang dari orang yang satu ini. Pasti kamu familiar sama suaranya, sahabat suara.
2: Hai bestie gue yang ganteng, baik hati, dan tidak sombong.
0: Itu yang gue butuh.
2: BTW, gue bilang ganteng biar gue gak di demo.
0: Tenang aja, Dar.
2: Oh iya.
0: Kalau dari hati mah udah keluarin aja, gak apa-apa.
2: PS, gue kan selalu screen record reaction-reaction lo. Terus sempat gue edit jadi core. Lu mau lihat gak?
0: Nanti
2: gue tag lu di story.
0: Mau.
2: Oke, kita mulai ke cerita utama.
0: Masuk.
2: Jadi, gue itu punya teman kerja yang pacaran. Dan di saat itu, gue tuh menjadi penengah ketika mereka lagi ribut. Dan ribut itu bukan apa. Ributnya tuh di chat. Dua-duanya ngechat gue. Yang satu begini. Enggak, satu jadi begitu. Kayak dua-duanya tuh menyampaikan POV masing-masing. Si cewek ini, BTW temen gue cewek ya, sebutlah nama dia Mawar.
0: Mawar.
2: Si cowok itu gue sebutlah namanya Rocky. Gitu ya.
0: Kenapa Rocky?
2: Nah, abis itu Gang genggong ini pada bikin cerita dari the side of her story dan sisi lain si cerita dari si cowoknya.
0: What the hell?
2: Berantem lah gitu kan. Nah, gue tuh gak bisa mengerti. Karena si gak ceweknya, gak cowoknya, itu tuh mereka dulu tuh plenger banget cuy.
0: Apa?
2: Plenger.
0: Oh, plenger.
2: Jadi kayak, lo bayangin aja. Dua orang terus minta saran ke gue. Dan BTW dia pacarnya juga sama lama kayak gue, 5 tahun nih. 5 tahun. Kalau gue kan 7 tahun, nah dia 5 tahun.
0: Sombong.
2: Senior nih, senior gitu kan.
0: Sombong lo emang.
2: Oke, abis itu si cowoknya juga aneh. Si cowok tuh juga ngata-ngatain si cewek gitu kan. Akhirnya jadilah pertengkaran-pertengkaran duniawi ini.
0: Duniawi
2: gitu. Nah, kabarnya akhirnya setelah mereka pertengkaran kanan kiri, mereka akhirnya tuh 1 bulan yang lalu kalau nggak salah mereka putus. Nah, setelah itu
0: kandas juga ya?
2: Si cowok dan si cewek ini juga sama-sama plenger, udah putus tapi masih sama-sama ngarep balikan. Coba bayangin, si cowok udah red flag, si ceweknya gue nasehatin masih plenger, yang rasanya pengen gue gebuk-gebukin aja nih berdua, yuk kita gebuk-gebukin yuk berdua orang ini yuk.
0: Ayo, gitu. Gue nyumbang galon kosong deh, gue nyumbang galon kosong.
2: Sebel banget gue. Oke, daripada gue marah-marah lagi di sini dan udah kepanjangan, so nanti akan ada part 2-nya. Thank you
0: dari part paling males jadi penengah itu bukan di saat dua teman lo ini curhat kalau mereka lagi berantem. Yang paling males adalah ngasih solusi atau ngeyakinin mereka kayak, udah lu tuh gak usah balikan. Tapi keadaannya mereka berdua batu. Susah banget bro. Yang satu udah dibilangin, udah dia gak baik buat lu. Tapi kan dia begini, lu cerita aja sama tembok. Gue apa di sini? Coba pasal lagu dulu deh. Nih gue extend 15 menit. Abis ini ada cerita horor sahabat suara.

gue akan extend demi membacakan cerita yang seharusnya dibacakan di malam Jumat ini, sahabat suara. Buat kamu, disclaimer buat kamu yang tidak terlalu mempunyai energi yang kuat untuk berani mendengarkan cerita ini, kamu boleh ganti channelnya sekarang. Buat kamu yang tidak cukup berani seperti saya, oke. Cerita ini datang dari yang mana ya? Orang yang menamakan diri dia Bahlil. Nama TikToknya Bahlil, Mas Bahlil. Selamat malam Bang Beril. Ini gue Bahlil. Waktu itu gue baru pindah kos di Surabaya. Kosannya kecil, cuma ada 4 pintu. Dan yang terisi hanya 3 kamar, termasuk kamar gue. Malam pertama gue tidur seperti biasa. Gak ada firasat apa-apa. Karena ngantuk, ya langsung tidur aja. Tapi tiba-tiba dalam kondisi antara sadar dan gak sadar, gue merasa tubuh gue gak bisa digerakin. Pandangan gue mengarah ke pintu kamar yang tertutup. Di depan pintu berdiri seorang wanita berbaju putih. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak, Allah bersama saya. Rambutnya panjang sampai menyentuh kaki dan matanya hitam pekat. Dia cuma berdiri menatap ke arah gue. Gue yang mencet suara sendiri, gue yang kaget sendiri. Belum sempat mencerna apa yang gue lihat, tiba-tiba dia sudah duduk di atas dada gue. Allah! Tangannya langsung mencekik leher gue. Gue gak bisa bergerak. Napas sesak. Gak bisa teriak, bahkan buka mulut pun gak bisa. Yang bisa gue lakukan hanya berkedip. Dalam hati gue cuma baca doa seingat yang gue hafal. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang. Gue langsung bangun dan duduk di kasur sambil mikir. Barusan itu apa?

gue keinget omongan orang tua. Katanya kalau ketindihan, coba balik posisi bantal. Akhirnya bantal gue balik. Lalu gue memberanikan diri tidur lagi. Tapi ternyata dia datang lagi. Kejadiannya persis sama seperti sebelumnya. Setelah itu sekitar jam 3 pagi gue udah gak berani tidur lagi. Bahkan sempat kepikiran buat langsung pindah kos. Keesokan harinya gue datang ke rumah ibu kos. Kebetulan anak-anaknya juga lagi kumpul. Jadi suasananya rame. Yang bikin gue merinding. Sebelum gue sempat cerita apapun, mereka malah senyum-senyum. Terus ibu kos ngomong duluan. Semalam didatengin cewek ya mas? Gue langsung kaget. Iya bu. Kok ibu bisa tahu? Beliau cuma senyum lalu jawab. Gak apa-apa mas. Itu cuma perkenalan aja. Besok-besok juga udah gak bakal datang lagi. Lalu beliau cerita kalau kamar Aduh gue kaget. Astagfirullahaladzim. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah yang kosong itu memang sengaja dibiarkan kosong. Dulu pernah dihuni seorang cewek yang sudah mau menikah. Saat sedang membagikan undangan ke teman-temannya, dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sejak kejadian itu, katanya setiap penghuni baru yang ngekos di sana pasti didatangi sekali. Cuma buat perkenalan, setelah itu nggak akan muncul lagi. Jujur awalnya gue gak terlalu percaya. Akhirnya gue coba tanya ke beberapa tetangga kos. Ternyata mereka juga mengaku mengalami hal yang sama saat pertama kali tinggal di sana. Dan anehnya, selama gue ngekos di tempat itu hampir 3 tahun, sosok itu memang gak pernah datang lagi.

Yes, mau coba tak peduli kayak lagu tadi, tapi aku tidak bisa tidak peduli kalau udah ngomongin cerita horor sahabat suara. But anyway, thank you so much buat kami udah nemenin aku dari jam 8 sampai extend di 10.12 menit waktu Indonesia Barat. Masih getar dan gue harus mengarungi perjalanan sampai ke mobil ya. Yang mana itu di bawah, gue harus melewati lorong depan studio gue dulu. Terus gue harus masuk ke lift dan semuanya di lantai 6 ini. Di gedung Wisma MRA tidak ada orang kecuali saya. Sebelum lebih malam lagi, alangkah baiknya saya langsung pamit dulu, undur diri. Terima kasih sahabat suara di mobil, buat kamu dan saya rumah selamat beristirahat. Ya di mobil hati-hati di jalan ya, jangan pada ngantuk. Coba cemil-cemil makanan yang simpel-simpel aja. Tunjang, coba lu tunjang, sedia tunjang ya, nasi padang ya, taruh mobil gitu ya. Sahabat suara, it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi

0: kawasan mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye. Kelilipan. Kucek.
0: Ayo. Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan. Udah enggak ada.
4: Makannya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau usap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Mindra. Jangan ragu.
1: Udah 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Suara suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.